0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BAS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Kan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan padam air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Api duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari belah jalan gitu. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pengotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga imbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah AB Membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.
1: Demikian kita menyadari
2: memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
4: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
0: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan. Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makadogeri dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya, baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini, namun kami

ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang

di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti, juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat. Dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan

sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini, pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami

Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan pasar rakyat dan karnaval kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun Korlantas.

Atas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RS.
1: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini kita update dulu yuk perakiran cuaca Provinsi Lampung untuk seharian yang pastinya juga banyak kegiatan yang ingin kita lakukan dan kita bisa antisipasi untuk selanjutnya. Nah, hari ini kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Adi Saputra. Halo, selamat pagi Kak Adi.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat dan merdeka. Selamat hari kemerdekaan juga untuk Kak Adi dan BMKG Provinsi Lampung ya. Baik Kak Adi, kita mau tahu nih seperti apa perakiran cuaca pada hari ini. Silakan informasi selengkapnya Kak Adi.
2: Ya, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, berikut kami sampaikan informasi cuaca wilayah Lampung yang berlaku hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Untuk suhu udara, wilayah Lampung secara umum berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung Barat. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara secara umum wilayah Lampung berkisar antara 54 hingga 98%. Sedangkan untuk kondisi cuaca pada pagi hari wilayah Lampung kami perakirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk wilayah Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Waikanan, dan Tulang Bawang, serta Mesuji. Sedangkan siang dan sore hari, wilayah Lampung kami perakirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang. Untuk wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. Sedangkan untuk malam hari, wilayah Lampung kami perakirakan secara umum cerah hingga cerah berawan dan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Untuk dini hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan dan masih ada potensi hujan ringan untuk wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Tulang Bawang. Sedangkan untuk informasi peringatan dini, waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang untuk pagi hari ini di wilayah sebagian Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Waikanan, dan Tulang Bawang. Dan waspadai juga untuk siang dan sore hari di wilayah Lampung Barat, Lampung Utara, Waikanan, dan Tulang Bawang. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Update terus informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami. Selamat Hari Raya Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Balikan ke Kak Dian. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Adi Saputra untuk informasinya terkait perakiraan cuaca Provinsi Lampung hari ini. Dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya dan juga semangat untuk mengikuti lomba 17 Agustusannya ya Kak.
2: Baik, ya, terima kasih Kak Dian.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi tentunya untuk perakiran cuaca Provinsi Lampung hari ini. Jangan kemana-mana, Lampung Pagi ini masih akan temani Anda sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih. Oh,
0: bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat,

0: cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
5: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
6: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
5: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapu pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
7: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
8: Halo RRI. Halo RRI.
7: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Sosok 3,6 ekor saudara pendengar, saat lagi kita akan mengikuti siaran langsung pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia langsung dari lapangan Korpri Pemerintah Provinsi Lampung melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk itu telah bersama kami di 103,6 MHz, kita akan segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Gak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pelaksanaan acaranya dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi kamu bisa untuk siapkan dari sekarang untuk ikutan acara ini. Banyak banget rangkaian kegiatannya, mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, ada juga lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Ramaikan dan ikuti acaranya, dan untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar, masih bersama Dian Oktavia kali ini di Lampung pagi ini. Bicara terkait dengan 17 Agustus ya, sudah pada selesai belum nih upacaranya? Biasanya dilanjutkan juga dengan lomba ya. Walaupun memang tentunya hari ini kalau di Bandar Lampung dan sekitarnya sepertinya sih tidak terlalu panas terik ya. Tapi yang pasti ini jadi berkah tersendiri sih kalau lagi mau lomba. Jadi gak terlalu kepanasan, tapi gak tahu juga kira-kira di siang hari akan seperti apa. Tetap untuk jaga kesehatan, bawa tumbler, isikan air minum yang banyak ya, air putih pastinya, supaya juga enggak dehidrasi, karena penting banget untuk jaga kesehatan tubuh ya di masa sekarang nih. Apalagi tentunya belakangan cuaca memang terasa makin panas, kalau misalnya lagi lomba outdoor, khawatir banget ada resiko heat stroke atau serangan panas, terutama pada anak-anak dan lansia. Gejalanya jangan dianggap sepele pendengar, karena biasanya heat stroke memang diawali dengan sakit kepala dan badan terasa lemah. Mas, kalau semakin parah bisa menyebabkan kejang hingga penurunan kesehatan dan juga kesadaran. Jadi kalau hari ini ikut lomba 17-an, ada beberapa hal sederhana sih yang sebenarnya bisa diperhatikan. Pertama, hindari paparan langsung dari matahari secara terlalu lama gitu ya. Pilih tempatnya tuh yang agak teduh, di bawah pohon, atau pakai topi, payung bisa juga, dan pakai pakaian yang longgar serta menyerap keringat. Kedua, jangan tunggu haus untuk minum, jadi kayak minum sedikit-sedikit tapi sering deh, terutama sebelum dan selama aktivitas. Kalau keringat keluar sangat banyak, cairan yang mengandung elektrolit seperti minuman olahraga atau oralit, ini bisa juga membantu menggantikan cairan dan garam dari tubuh kita. Ketiga, coba lebih perhatikan anak-anak ya, karena mereka kan banyak ikutan lomba nih. Tapi pastinya juga anak-anak ini lebih mudah kepanasan. Kalau anak mulai terasa terlihat lemas, kemudian tubuhnya terlalu panas atau berhenti berkeringat, aduh, coba hentikan dulu aktivitasnya dan pindahkan ke tempat yang lebih sejuk. Kondisi ini bisa menjadi keadaan darurat dan juga kita bisa untuk lebih antisipasi. Dan yang gak kalah penting pastinya istirahat. Jadi kayak walaupun semangat 45 gitu ya untuk ikutin semua lomba, pokoknya semuanya mau diikutin, tapi jangan juga gengsi untuk istirahat sebentar, karena memang lomba 17-an itu ya buat seru-seruan aja, bukan buat adu kuat sama matahari. Jadi tahun ini boleh ya panas-panasan demi kemerdekaan, tapi jangan sampai kemerdekaan dirayakan badan malah minta pertolongan. Ingat, menang lomba itu bonus, pulang dengan sehat itu baru juara.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia kali ini di Lampung pagi ini. Wah, bicara terkait dengan Provinsi Lampung ya, memang kita itu banyak sekali hal-hal ikoniknya, mulai dari tapisnya, seruitnya, dan yang paling penting juga nih kalau dari si faunanya, yaitu gajah. Apalagi memang kita juga memiliki Waikambas ya, yang banyak

ceritanya juga, bukan sekedar soal gajah dan habitatnya, tapi ada langkah besar yang sedang disiapkan untuk menjadikan Waikamba sebagai salah satu rujukan konservasi gajah dunia. Nah, untuk memastikan pembangunan berjalanan sesuai arah, tim lintas negara bahkan turun langsung melihat progres di lapangan. Jadi hari Sabtu kemarin, 15 Agustus 2026, tim ahli internasional bersama dengan Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera meninjau langsung kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Tim ini melibatkan delegasi Elephant Nature Park Thailand dan para ahli dari Wilderness, kemudian juga PT Living Landscape Indonesia. Mereka melihat perkembangan pembangunan sekaligus mengecek agar infrastruktur yang dibuat tetap ramah lingkungan dan sesuai prinsip konservasi. Ketua Komite Gabungan Brigjen TNI Srianto menegaskan koordinasi jadi kunci, karena pembangunan tidak boleh sekedar cepat selesai, tapi harus tepat sasaran dan tetap memperhatikan juga kondisi dari alam. Konsep pengembangan dari Waikambas ini sendiri cukup menarik karena selain memperhatikan kenyamanan gajah lewat fasilitas air bersih dan tempat tinggal yang layak, kawasan ini juga diperkuat dengan sistem mitigasi interaksi antara manusia dan satwa. Kemudian ada pula fasilitas ramah lingkungan seperti skywalk dan menara pandang, hingga sarana edukasi yang melibatkan masyarakat sekitar. Langkah ini nantinya pendengar diharapkan bukan hanya untuk memperkuat konservasi saja, tapi juga mengangkat nama Lampung dan Indonesia di mata dunia. Karena bagi masyarakat Lampung, gajah Sumatera bukan sekedar satwa langka, tapi gajah menjadi bagian dari sejarah, identitas, dan kekayaan alam yang harus dijaga bersama. Jadi pastinya kita harus memastikan rumah tetap hijau, lestari, dan tidak berubah. Tentunya untuk menjaga gajah, bukan sekedar menjaga satwa, tapi juga menjaga waris untuk generasi berikutnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dicek fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial. Kali ini dari media sosial Instagram, narasinya mengklaim terdapat tabel kategori desil masyarakat terbaru 2026 oleh Badan Pusat Statistik sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTESN. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Bahwasannya Badan Pusat Statistik melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Faften Ari Pujastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasi desil berdasarkan besaran pendapatan dan pengeluaran dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS @BPS_statistik, pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, tapi melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel atau multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita latah ya untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Lampung, Asis Prasetyo, juga menyampaikan proses pemindahan dilakukan secara bertahap dan terencana agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar. Menariknya, perpindahan ke lingkungan baru ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas dan meningkatkan layanan pendidikan, khususnya melalui program Sekolah Rakyat. Dengan fasilitas yang mulai digunakan, kompleks permanen di Kota Baru diharapkan bukan hanya jadi tempat belajar, tapi juga ruang bagi para siswa untuk berkembang, beradaptasi, dan mendapatkan pengalaman pendidikan yang lebih baik. Jadi, ya gedungnya sudah baru, tempat belajarnya juga sudah nyaman. Tinggal satu yang jangan ikut pindah, semangat belajarnya yang harus tetap terjaga. Karena sekolah boleh pindah tempat, tapi cita-cita jangan sampai pindah arah.
1: Sementara kita mesra-mesraannya.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Masih bersama Dian Oktavia tentunya menemani Anda pendengar. Dan kita akan bergabung bersama dengan Proti untuk mengikuti jalannya siaran langsung kali ini, untuk mengikuti seperti apa tentunya dari siaran langsung penaikan dari bendera yang akan kita ikuti sesaat lagi.
1: Kemudian pagelaran kesenian Flevas TNI Polri dan juga aerobatik, kemudian Rafale dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih, dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dan pendengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olivia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Arya Danurendra Dharmamukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi, kemudian dikukuhkan menjadi paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristu Rusarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
2: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.
3: Peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
2: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk acara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi, ditandai dengan trompet pertama tadi yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka.
1: Betul.
0: Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing, bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di acara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Okay,
0: ya, betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana.
0: Iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini ya, selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka. Mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koaw yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana, karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi
1: betul,
0: di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan.

0: disediakan oleh pihak istana kepresidenan.
1: Ya, bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah Paskibraka. Kita sudah punya datanya ya. Dan ini menarik ya, Pak Ramita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
0: Satu jam sebelum
1: upacara dimulai. Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
0: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk Paskibraka.
1: Ya.
0: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera Merah Putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
1: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tangga upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
0: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
1: laporan
0: bahwa upacara akan segera dimulai.
1: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara akan segera dilakukan.
0: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu. Ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono, yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
1: perwira upacara
0: sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
1: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini Paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Terdapat 76 anggota Paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan. Dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk komando

0: mantan kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran Paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap. Dan kemudian Paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo. Dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ya, ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para Paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku inspektur upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

0: Penghematan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara.

0: が登場だ。
1: Saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke.

0: saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradipta ya, dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya Indonesia merdeka.

0: 哥，小伙伴们，
1: sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto,
2: tanda kebesaran tutup.
1: Hormat. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta, lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit, dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, udang ini astajiblah kun. Berdoalah kepada aku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
0: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, ya, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Ya. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk tugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk ya, mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ya, sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan ya, lurus menuju ke arah podium. Ya.
2: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Betul. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, ya, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembawa baki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
0: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Ya. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
2: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
2: Oke, dan inilah
0: momen
2: Inspektur Upacara
0: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
2: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
2: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
2: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
2: Merah putih masih ada di tangan dari paskibraka dan komandan kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
2: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan itu membagi pengerek, pembentang dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya, kita sambil apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
2: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
2: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
2: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
0: Sangat
2: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Merdeka Jakarta.
2: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
2: Iya.
0: Karena bendera tidak boleh salah.
2: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar dan juga
2: Arya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian Dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
0: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Kepada Sang Merah Putih.

0: mendengar saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik,
0: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan delapan atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan delapan.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra, kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka, dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
0: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur. Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya, selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak, ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera sang merah putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat. Dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka begitu kan.
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka.
1: Dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
1: Iya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati
0: putih.
1: Iya, seperti tahun lalu juga ya.
0: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening. Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan.

0: kencang sekali karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses,
1: harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
2: Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Ya, apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
1: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya, kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah para duduk
2: yang berbeda
0: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik kanan!
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ. Ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup atau kebesaran buka, kebesaran tutup itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Betul. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan. Kali ini Indonesia Menyapa Pagi, nanti kami masih akan hadirkan informasi-informasi terkini lainnya dalam rangka 17 Agustus 2026 sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter kami, Sugandi Avandi, nanti akan menyampaikan informasi terkini, menggambarkan suasana terkini yang ada di kawasan Istana Merdeka, bagaimana keseruan di sana dan apa yang sedang saat ini terjadi, dan bagaimana pula antusiasme masyarakat, karena masyarakat yang hadir untuk bisa menyaksikan atau ambil bagian melihat secara langsung jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi merupakan suatu keistimewaan yang mereka dapatkan. Dan sepengalaman kami yang kami ketahui, mereka berasal dari berbagai daerah di tanah air. Kami akan langsung bergabung bersama dengan Sugandi Avandi untuk mengetahui suasana atau situasi terakhir saat ini. Ya, Sugandi.
1: Untuk mengundangi ketidaknyamanan. Terima kasih.
0: Halo, Sugandi, silakan.
1: Selamat menyaksikan.

Pendengar, baru saja kita mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini kita kembali lagi ke Prosotera di Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara, ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Yunis Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamik Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama, dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: També senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20 ketika permainan kami tidak bagus. Kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
1: I molt content per la imatge d'aquí també.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.
3: Simon has two challenges for me.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liam N. Su dan Shuko Aoyama.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
6: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran,

Datang dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Micaela Joy de Guzman. Sementara itu,

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Wonosobo Tangga Bus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aku masih di sini dari Miliki Tahta dan kami juga masih menemani Anda pendengar ya dalam kesempatan siang hari ini di 17 Agustus 2026 tepat di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Kalau tadi kita lihat siaran langsung di upacara pengibaran sangsaka merah putih di Istana Merdeka, ada dua hal bersejarah gitu ya yang juga disajikan untuk masyarakat yang datang. Ada pembawa baki yang naik kereta kuda dan kereta kudanya ini adalah kereta Kencana Garuda Prabayeksa. Nah, ini jadi hal yang disoroti oleh warga masyarakat Indonesia juga karena menjadi bagian penting dalam prosesi kirab bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Kereta ini digunakan untuk membawa dua benda bersejarah dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Kereta Garuda Prabayeksa ini digunakan dalam kirab pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini 17 Agustus 2026. Dan kereta yang membawa duplikat bendera merah putih dan naskah asli teks proklamasi ini menuju ke Istana Merdeka. Nama Garuda Prabayeksa memiliki makna khusus, yaitu gabungan dengan dua dari Praba, yaitu terang, kemudian juga Yekasa yang berarti besar. Tapi nama tersebut akhirnya berarti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Garuda Prabayeksa ini merupakan kereta kencana yang dibuat secara khusus di Sleman, Yogyakarta di peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI tahun 2025 yang lalu. Meskipun dibuat tahun lalu, tapi kereta ini kembali digunakan dalam prosesi kenegaraan pada peringatan kemerdekaan tahun ini dan kehadirannya juga menjadi bagian dari tradisi kirab yang membawa simbol-simbol penting sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan proses tahun ini bendera pusaka dibawa Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 Bianca Sultana Najwa, sementara naskah proklamasi dibawa Aliyah Sakira yang juga merupakan Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025. Kirab ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dan peringatan detik-detik proklamasi mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu.
5: Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
4: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar.
4: Aduh, gimana sih ini?
5: Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
4: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.

0: jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
0: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama.
2: Malam aku
0: sering memukulnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, nggak gitu cara memperlakukan.

0: Kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.
6: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
7: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
6: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
7: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
6: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
7: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
6: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Gimana nih pendengar, serunya acara lomba-lomba gitu ya yang ada di RT Anda atau juga di lingkungan rumah Anda nih, boleh dong di-share ya. Untuk laporan terkini serunya perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, boleh di-share ke kita, cerita lewat WhatsApp atau juga telepon lewat WhatsApp ya di 0811-720-7909. Dan kali ini Ara punya informasi dulu dari RT 007 Sukarame yang udah menggelar jalan sehat dan juga lomba sepeda hias. Jadi dari RT 007 Kelurahan Sukarame Bantar Lampung yang sudah menggelar kegiatan jalan sehat dan sepeda hias pada hari Minggu kemarin, tanggal 16 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan RT 007 LK1 ini juga dimulai sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Acara ini juga jadi salah satu bentuk semangat kebersamaan dan juga gotong royong dari para warga dalam menyambut peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain jalan sehat dan sepeda hias, panitia juga menyiapkan berbagai door prize dan juga hadiah menarik bagi para peserta. Setiap peserta akan mendapatkan kupon undian secara gratis untuk berkesempatan memenangkan berbagai hadiah yang sudah disiapkan oleh para panitia. Rute kegiatan ini kemarin disiapkan mengelilingi kawasan pemukiman RT 007 dengan titik start dan juga finish di lapangan RT 007. Kegiatan juga diharapkan berlangsung meriah dengan melibatkan warga dari berbagai kalangan. Ketua Panitia HUT RI ke-81 RT 007 Sukarame Muhammad Fahrul Ihsan mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan tapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi dan juga kekompakan dari para warga. Nah, dengan semangat kemerdekaan, peringatan HUT RI ke-81 di lingkungan RT 007 Sukarame ini diharapkan juga bisa menjadi momentum untuk terus memperkuat persaudaraan, kepedulian, dan juga kebersamaan dari para masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
0: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
0: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lampung memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Sumatera. Kita memiliki kekuatan besar di sektor pertanian, sektor perkebunan, perikanan.
2: Nah, kompetensi ini sangat penting, kami pastikan. Harapan kami ketika kompetensi penyelenggara ini baik, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga baik.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang ini edisi Senin 17 Agustus 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat menjadi momentum dalam membangun kedaulatan ekonomi di Provinsi Lampung. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi RRI. Selain mendengarkan siaran kami dan disiarkan di RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Y Kanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiarta. Kita ke berita pertama pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat menjadi momentum dalam membangun kedaulatan ekonomi di Provinsi Lampung. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
3: Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 diharapkan dapat menjadi momentum dalam membangun kedaulatan ekonomi Lampung. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dalam sambutannya pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar di lapangan Korpri lingkup perkantoran pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, dengan letak geografis yang strategis sebagai gerbang Pulau Sumatera, Provinsi Lampung memiliki banyak keunggulan di berbagai sektor ekonomi. Dengan berbagai potensi tersebut, baik sumber daya alam maupun manusia, maka lanjut Rahmat Mirzani Jausal, Provinsi Lampung memiliki peluang dalam membangun hilirisasi sektor ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Lampung memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Sumatera. Kita memiliki kekuatan besar di sektor pertanian, sektor perkebunan, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri, UMKM, dan juga ekonomi kreatif. Potensi tersebut harus kita kelola menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita tidak ingin Lampung hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah. Kita harus mendorong hilirisasi sehingga hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai komoditas unggulan Lampung dapat diolah di daerah, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah bagian dari ikhtiar kita untuk membangun kedaulatan ekonomi Lampung.
3: Selain membangun kedaulatan ekonomi Lampung, Gubernur menyatakan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 harus dijadikan momentum dalam meningkatkan pelayanan pemerintah untuk masyarakat, sehingga momentum HUT RI tahun 2026 ini dapat menjadi energi baru dalam percepatan program pembangunan di wilayah Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, tim kesehatan UPT Puskesmas Negeri Baru diterjunkan secara bergantian untuk mengawal fisik anggota Paskibraka sejak tahap persiapan HUT RI ke-81. Selain menyasar para pengibar bendera, layanan pemeriksaan gratis dan pembagian vitamin ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ikut hadir. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Unit pelaksana teknis UPT Puskesmas Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenggu Kabupaten Waikanan menyiagakan tim kesehatan selama rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia. Tim kesehatan diterjunkan sejak persiapan hingga pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kondisi peserta tetap terpantau. Kepala UPT Puskesmas Negeri Baru Cica Ratna kepada RRI mengatakan layanan puskesmas juga menjadi bagian dari setiap kegiatan peringatan kemerdekaan. Menurutnya pemeriksaan kesehatan gratis merupakan bagian dari anjuran pemerintah melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Ia menjelaskan petugas kesehatan bekerja secara bergantian sejak hari pertama persiapan Paskibraka. Dengan sistem tersebut, layanan kesehatan dipastikan selalu tersedia selama rangkaian kegiatan berlangsung. Pemeriksaan pada kegiatan tersebut terutama menyasar anggota Paskibraka. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, keluhan demam, batuk, pilek, serta kondisi kesehatan lainnya. Selain pemeriksaan dasar, petugas juga menyediakan vitamin bagi anak-anak. Puskesmas Negeri Baru turut membawa peralatan kesehatan dan obat-obatan untuk mendukung pelayanan selama kegiatan.
2: Karena kan memang kalau untuk pemeriksaan kesehatan, CKG memang sudah dianjurkan oleh pemerintah, harus diadakan. Di setiap acara harus ada CKG. Jadi tim kesehatan kami selalu turun di setiap ada kegiatan, termasuk HUT RI ke-81 ini. Tim bergantian dari hari pertama persiapan Paskibra untuk ulang tahun RI yang ke-81 ini sampai hari ini tim bergantian, selalu ada. Cek kesehatan gratis hari ini meliputi pemeriksaan untuk anak-anak Paskibra, tekanan darah, apa mereka ada penyakit apa, demam, bapil, sesuai dengan ini. Iya, paling ngasih vitamin sama anak-anak. Iya, bawa dibawain obat lengkap, alhamdulillah lengkap dari Puskesmas Negeri Baru, bawa alat-alat kesehatan. Sebenarnya bukan untuk anak Paskibra aja, semua yang ada di sini kalau mau cek CKG kesehatan boleh.
1: Lebih lanjutnya, layanan CKG tidak hanya diperuntukkan bagi anggota Paskibra. Masyarakat yang hadir dalam kegiatan juga dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan yang disediakan petugas. Ia berharap kehadiran tim kesehatan dapat memberikan rasa aman selama seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan secara berkala. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Kecamatan Umpu Semenggu, Kabupaten Waikanan menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mengenang jasa pahlawan sekaligus menguatkan semangat masyarakat dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Kecamatan Umpu Semenggu, Kabupaten Waikanan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara tersebut menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat mengisi kemerdekaan. Camat Umpu Semenguk, Barusman, mengatakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk kembali mengingat perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan yang dirasakan saat ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pendahulu. Menurutnya, kemerdekaan bukanlah hadiah yang diberikan begitu saja, karena itu generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat. Ia menilai, semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata sesuai bidang masing-masing. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menjaga hasil perjuangan sekaligus mendukung pembangunan daerah.
2: Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah melaksanakan peringatan ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Umpu Semenguk. Bersyukur hari ini kita menikmati kemerdekaan itu tidak lepas dari semua perjuangan dan semangat dari pahlawan. Sama-sama kita peringati dan saya bangga kepada semua warga Kecamatan Umpu Semenguk hari ini yang telah hadir dan mendukung kegiatan pelaksanaan upacara kita pada hari ini.
1: Dirinya menegaskan pemerintah Kecamatan Umpu Semenguk berkomitmen menjadikan semangat kemerdekaan sebagai dorongan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berkelanjutan. Sebagai informasi, upacara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kampung Sekecamatan Umpu Semenguk, perwakilan unit pelaksana teknis, organisasi masyarakat setempat, serta para ASN dan aparatur kampung. Selain itu, kegiatan cek kesehatan gratis juga digelar setelah upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dilaksanakan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperkuat program pencegahan stunting melalui peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, menyebut upaya tersebut dilakukan secara berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali mengencarkan upaya pencegahan stunting melalui penyaluran bantuan telur pada 1.081 penerima manfaat yang tersebar di 15 kecamatan. Program tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi gizi yang dilakukan pemerintah daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya anak-anak yang beresiko mengalami gangguan pertumbuhan. Dalam program tersebut, setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan 4 kg telur setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat mendukung pemenuhan asupan protein bagi keluarga penerima manfaat. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan penanganan stunting membutuhkan kerjasama berbagai pihak agar hasilnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Selain pemberian bantuan pangan bergizi, pemerintah Kota Bandar Lampung juga terus melakukan pemantauan kesehatan melalui puskesmas yang turun langsung ke lapangan bersama aparatur kecamatan dan kelurahan. Pemenuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi anak-anak yang beresiko stunting sekaligus memastikan program intervensi yang diberikan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Eva Diana berharap upaya yang dilakukan secara berkelanjutan ini dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kota Bandar Lampung serta meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda di masa mendatang. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga berkomitmen untuk terus memperkuat program pencegahan stunting melalui kolaborasi lintas sektor sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Dari Bandar Lampung, Nurya Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menghadirkan Lampung Financial Festival 2026 sebagai ruang edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi dan pemahaman dalam mengelola keuangan secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Festival yang akan digelar 5 sampai dengan 6 September 2026 di Novotel Bandar Lampung ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan memadukan edukasi, diskusi, pameran, dan hiburan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Lembaga Penjamin Simpanan LPS akan menghadirkan Lampung Financial Festival 2026 sebagai upaya memperkuat literasi dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Direktur Grup Kesekretariatan LPS Damiyati Sakti Maharani mengatakan Financial Festival merupakan bagian dari rangkaian kegiatan literasi keuangan LPS yang sebelumnya telah digelar di sejumlah daerah. Menurutnya, peserta kegiatan sebelumnya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, siswa-siswi hingga masyarakat umum. Sementara pada Mei 2026, kegiatan serupa digelar di Yogyakarta dan mampu menarik sekitar 10.000 pengunjung selama 2 hari. Damayanti menjelaskan Financial Festival tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi ruang edukasi keuangan melalui berbagai narasumber, diskusi, pameran, dan kelas literasi. Ia menilai edukasi tersebut semakin penting di tengah maraknya berbagai produk dan layanan keuangan digital, termasuk pinjaman online serta beragam instrumen investasi. Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu memiliki pemahaman yang memadai agar mampu mengelola keuangan secara aman dan bijak, serta terhindar dari keputusan finansial yang berisiko. Lampung Financial Festival 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 6 September 2026 di Novotel Bandar Lampung dengan target sekitar 2.000 pengunjung. Festival akan dikemas selama 2 hari penuh dengan memadukan edukasi, diskusi, pameran, dan hiburan. Sejumlah tokoh inspiratif dan pemangku kepentingan nasional juga direncanakan hadir untuk memberikan edukasi dan berbagi pengalaman kepada masyarakat.
5: Ini itu di Novotel ya, untuk Bapak Ibu, jadi di Novotel di tanggal 5 sampai 6 September 2026. Kemudian nanti kegiatannya berupa festival, jadi 2 hari full sampai dengan malam ya. Kemudian ada sesi-sesi seperti business talk ya. Jadi nanti kita akan mengundang beberapa bank ya terkemuka di Indonesia, kemudian tokoh-tokoh juga. Kemudian juga eksibisi, pameran untuk mempromosikan lembaga keuangan yang ikut berpartisipasi.
4: Dengan menggabungkan edukasi dan hiburan, LPS berharap Lampung Financial Festival 2026 dapat menjadi ruang interaktif bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus mengenal lebih dekat berbagai lembaga dan produk di sektor keuangan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung memperketat penilaian kualitas pelayanan publik guna menekan potensi maladministrasi di instansi pemerintah. Penilaian ini juga tidak hanya berfokus pada kesiapan dokumen dan sarana-prasarana, tetapi juga menguji langsung dampak pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sarana prasarana bagi masyarakat seperti contohnya loket pelayanan, ruang tunggu, toilet, parkir.
2: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menegaskan bahwa penilaian penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di rumah sakit Ahmad Yani berfokus pada kualitas pelayanan dan potensi terjadinya maladministrasi. Penilaian tersebut mencakup dua aspek utama, yakni kualitas pelayanan serta tata kelola pendukung pelayanan. Kepala Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Dodi Hermanto, menjelaskan bahwa dalam aspek kualitas pelayanan, Ombudsman menilai 4 dimensi utama, yakni input, proses, output, dan pengaduan. Dirinya menambahkan, selain kompetensi sumber daya manusia, Ombudsman juga menyoroti ketersediaan dan kelayakan sarana-prasarana. Fasilitas yang dinilai meliputi loket pelayanan, ruang tunggu, toilet, area parkir, hingga sarana khusus bagi kelompok rentan seperti pengguna kursi roda, ruang laktasi, dan toilet ramah disabilitas.
1: Ada 4 dimensi yang kami nilai, yaitu dimensi input, proses, output, dan pengaduan. Di mana dimensi input ini kami melaksanakan wawancara kepada penyelenggara untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dari penyelenggara layanan publik. Nah, kompetensi ini sangat penting, kami pastikan. Harapan kami ketika kompetensi penyelenggara ini baik, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga baik. Sarana prasarana bagi masyarakat seperti contohnya loket pelayanan, ruang tunggu, toilet, parkir, kemudian bagi kelompok rentan seperti kursi roda, ruang laktasi, kemudian toilet khusus, ruang tunggu khusus, dan lain sebagainya, itu juga kami nilai. Jadi
2: dirinya menjelaskan, indikator lain yang menjadi perhatian adalah pengawasan internal instansi dan transparansi sistem informasi pelayanan publik. Menurutnya, lemahnya pengawasan internal berisiko meningkatkan potensi maladministrasi serta pengaduan masyarakat. Dirinya mengungkapkan, kegiatan tak hanya menguji tata kelola dari sisi instansi, Ombudsman juga melakukan wawancara langsung dengan masyarakat guna memastikan manfaat pelayanan benar-benar dirasakan pengguna layanan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Bupati Waikanan Ayu Asalasiah mengungkapkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Waikanan menyatakan kesiapan penuh dalam menekan potensi bencana alam kekeringan, kebakaran hutan lahan atau karhutla untuk menghadapi musim kemarau tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Bupati Ayu Asalasiah saat memimpin apel siaga menghadapi bencana kekeringan dan karhutla di Kabupaten Waikanan yang bertempat di Markas Komando Polres Waikanan. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
1: Siagaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Waikanan. Jadi
2: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah mengungkapkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Waikanan menyatakan kesiapan penuh dalam menekan potensi bencana alam kekeringan, kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasiah saat memimpin apel siaga menghadapi bencana kekeringan dan karhutla di Waikanan yang bertempat di Mako Polres Waikanan. Dalam arahannya, Ayu Asalasiah menekankan bahwa menjaga lingkungan dan lahan agar terhindar dari bahaya kebakaran selama musim kemarau bukan hanya tugas satu instansi saja. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh masyarakat Waikanan serta kolaborasi lintas sektor. Ia juga turut menjelaskan rincian unsur-unsur penting dalam kolaborasi pentahelik tersebut yang meliputi Polri TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pemerintah tingkat kecamatan, serta unsur pemerintah tingkat kampung juga berhak berperan aktif dalam mitigasi ini.
1: Diadakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Waikanan. Jadi seluruhnya untuk kita Forkopimda ada sinergi dan kolaborasi untuk bersama dengan menghadapi kedepannya bencana-bencana. Insya Allah sudah semuanya sudah siap. Kemarin terakhir kita kerjasama di kebakaran hutan yang di jadi hari ini saya sampaikan dalam sambutan adalah ini bukan tugas hanya dari Forkopimda saja, dari Polri saja, tapi tugas kita bersama. Mari masyarakat juga harus sadar untuk tidak membakar lingkungan dengan membuka lahan, terus membuang puntung rokoknya sembarangan. Dan saya rasa ini mudah sekali ya terbakar, sama mungkin bekas-bekas dari mereka panen maupun jagung itu segera dilakukan pembabatan atau mungkin bisa dilakukan supaya tidak tersulut kebakaran.
2: Melalui apel siaga, pemerintah Kabupaten Waikanan bersama jajaran Forkopimda berfokus untuk meningkatkan koordinasi, kesiapan personil, serta optimalisasi sarana dan prasarana. Langkah preventif ini diambil guna memastikan mitigasi bencana kekeringan dan karhutla dapat berjalan secara cepat, tepat dan terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan demi melindungi keselamatan warga serta kelestarian lingkungan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Lintas Lampung Olahraga.
0: Kemerdekaan Indonesia tidak hanya dimaknai melalui perjuangan di medan perang. Bagi para atlet, mengibarkan merah putih di arena internasional juga menjadi pembentuk perjuangan dan pengabdian untuk bangsa. Semangat itulah yang pernah dijalani atlet Anggar asal Lampung, Eni Handayani, dan kini diteruskannya melalui pembinaan atlet muda di Floret Dijon Club atau FDC. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
4: Eni Handayani kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan membawa nama Indonesia di ajang olahraga internasional pada tahun 2005 menjadi salah satu catatan penting dalam karirnya. Ketika di usia 20 tahun, Eni untuk pertama kalinya tampil di SEA Games Filipina. Debut internasional tersebut berbuah manis. Bersama tim Anggar Putri Indonesia, Eni berhasil mempersembahkan medali emas. Perjalanan menuju podium tertinggi tidak diraih dengan mudah. Eni dan para atlet menjalani pemusatan latihan untuk mengasah kemampuan fisik, teknik sekaligus mental bertanding. Salah satunya melalui latihan di lingkungan Kopassus yang membentuk mental juang para atlet. Cabang olahraga lah.
5: Ya, kalau dari saya ya, kekhususan untuk, karena saya sekarang sebagai pelatih ya, saya itu berharap atlet-atlet kita itu punya target, punya semangat gitu. Apalagi kalau saya pernah membela Indonesia di ajang SEA Games, saya ini nggak ada apa-apanya dulu. Mana sih yang lain nggak bisa gitu. Saya tuh berharap atlet-atlet yang saya bina itu minimal sama-sama dengan saya, bahkan bisa lebih gitu. Itu yang harapan saya sih.
4: Sementara itu, sebagai mantan atlet yang pernah berdiri di podium SEA Games dan membawa nama Indonesia, Diri berharap atlet-atlet yang dibinanya dapat meraih prestasi yang sama bahkan lebih tinggi. Menurutnya, perjuangan seorang atlet bukan sekedar mengejar medali. Ada nama Indonesia yang harus diperjuangkan, ada merah putih yang harus dikibarkan, dan ada semangat juang yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari Bandar Lampung, Entrian Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program berita daerah Lampung pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRIW Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRIW Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRIW Kanan, kanal inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Wai Kanan siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: 103,6 MHz RRI Waikanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Mbesemengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini pukul 13 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadir di ruang dengar Anda seperti biasa, menemani Anda di Prodangdut Waikanan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Edisi spesial kita hari ini adalah bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dan Anda bisa berpartisipasi bersama kami melalui layanan telepon di 0723461697. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRI Waikanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. RRI Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
5: Selamat siang, Merdeka.
4: Merdeka, dengan siap.
5: Dengan saya, Pak Abadi,
4: sehat Pak Abadi.
5: Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi pun.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abadi, ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Abadi, di sana ada acara apa nih?
5: Acara di kemarin tuh kan lomba-lomba itu.
4: Ada lomba-lomba apa aja ya, itu?
5: Ada lomba bulu tangkis juga, ada volleyball, lomba-lomba untuk anak-anak kecil itu matem.
4: Pak Abadi ikut nggak lomba-lomba
5: ya, itu,
4: tahun
5: itu
4: ini?
5: Semangat aja bikin anak-anak kecil itu.
4: Iya benar.
5: Semangat juga menerikan tradisinya ya, semoga anak-anak kecil itu bisa menjalankan, meneruskan perjuangan-perjuangan yang udah-udah ya.
4: Betul, artinya memaknai hari ulang tahun kemerdekaan,
5: iya,
4: ya. Iya, menanamkan rasa nasionalisme sama anak-anak kecil.
5: Iya.
4: Oke, mau dengerin lagu apa ini Pak Abadi?
5: Lagunya ini, Jangan Mencintai Aku, Mbak Kina.
4: Jangan Cintai Aku.
5: Ya, sekedar lagu aja. Ya, salamnya Mbak Kina ya.
4: Apa itu salamnya buat siapa?
5: Buat pepundung yang ada di Lampung Barat itu, Mbak Suyut, selamat siang. Pak Irman, selamat siang. Ada Wong Ganteng. Ada Mbak Abdul Hamid, selamat siang. Ada Mbak Kembar, ya, Pak Erlangga, FGC, ya. Ada Bang Merjan, selamat siang.
4: Iya.
5: Ada Pak Romli ya, Mbak Cika, Mbak Trimo ya, selamat siang. Ya.
4: Iya.
5: Aditya di Lampung Barat sana, selamat siang. Ada Mas Putra di Subang, selamat siang ya.
4: Iya.
5: Ada juga Pak Jerman, Lembangan Umpu, selamat siang. Pak Turaman, Pak Amir, Aisyah Munir, selamat siang.
4: Iya.
5: Ada Mbak Cinta Melia ya, selamat siang. Mbak Bunda Ilham, Bunda Ayu, Mbak Pertia ya. Mbak Eka dikasui, selamat siang.
4: Iya.
5: Bapak Sro di Sangkaran Bakti, selamat siang. Ya. Ibu Selatan ada Pak Bandi Senja. Ya. Ada juga Putri Bandung dengan Mas Putra Witopa, selamat siang. Ada Pak Budi di Sipal Sender, selamat siang. Pak Purwanto, Pak Tukul, Pak Terlana, Pak Siatma, Mbak Suryati, selamat siang. Semuanya tanpa kecuali. Ya, semoga pen-pen-pen kanan tetap diberi kesehatan dari Allah Subhanahu Wataala, khususnya buat Mbak Tina ya, panjang umur, rezeki ya, keselamatan, rezeki yang barokah. Ya.
4: Amin. Terima kasih waktunya
5: Mbak Tina mengudara untuk Indonesia. Tapi pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
4: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi ya, yang ada di Beringin Jaya. RRWI Kana, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
6: Selamat siang juga Mbak Tina.
4: Selamat siang juga dengan
6: Darman.
4: Mang Darman. Mang, ada acara apa nih di sekitaran rumah Mang Darman ini?
6: Itu tadi Buddha, Buddha apa lomba ya?
4: Ada lomba apa, makan kerupuk?
6: Ada. Di dekat lapangan masjid itu ramai.
4: Iya, ramai. Mang Darman enggak ikut acaranya.
6: Lagi enggak enak badan Mbak Tina. Jadi kalau dengerin RRI badannya sehat.
4: Iya, ambil goyang-goyang gitu ya.
6: Betul.
4: Iya, udah makan Mang Darman.
6: Sudah makan juga kurang. Gimana, kurang selera lah.
4: Iya, kurang ini ya, karena gak enak badan ya. Oke,
6: Bang. Yang kuat ini minum air dingin itu aja.
4: Benar, itu juga bagus itu, karena kan cairan dalam tubuh kita juga tercukupi.
6: Iya.
4: Mang Darman mau dengar lagu apa?
6: Apa yang sudah disiapin Mbak Tina?
4: Oke, nggak mau request sendiri.
6: Nanti ngeliat dulu ini.
4: Oke, ini ada Tanda Cinta Maggie Z, ada Tung Keripit, ada Milikku, ada Tersiksa Lagi Leo Aldi.
6: Ya, Milikku itu tadi lah.
4: Oke, Milikku. Salam buat siapa?
6: Ya, minta waktunya. Iya. Salam-salam buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati Lembasu, Mbak Yuli di Tahmin, Mbak Gembrotnya, Mbak Asipah Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Sri Tanggamot, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Wetubanya, Eva di Kasus, Elia di Baradatu, Mbak Jati, Mbak Yati Sumber Jaya, Irma di Umpu Bakti, Mbak Titin Lampung Barat, selamat siang menjelang sore. Abang Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan Munir KM 10, Tommy di Banjir, Bapak Abadi di Beringin Jaya, selamat siang menjelang sore. Pak Tuk, Pak Trimo, Amir Gunung Labuhan, Bapak Kadarudin yang mendengar RRI Waikanan selamat siang juga. Buat Dul Hami di Gedung Pekuon, selamat siang. Putra Simpang 4, selamat siang juga. Buat pen-pen yang tidak kesapa semuanya, diberi kesehatan selalu.
4: Amin.
6: Buat Mbak Tinanya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya,
5: murah rezekinya.
4: Sama-sama.
5: Keluarga besar Mbak Tina.
4: Iya.
5: Pak Darman, Mang Darman mau pamit. RRI mengudara untuk Indonesia Merdeka.
4: Merdeka. Terima kasih Mang Darman yang ada di seputaran Blambangan Umpu. RRWK selamat siang.
5: Selamat siang.
4: Iya.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Ini dengan putra bungsu.
4: Putra bungsu di mana? Kakaknya kemana ini putra?
5: Katanya lagi upacara belum pulang.
4: Gitu, lagi pawai kali ya.
5: Iya.
4: Pawai dia, pawai siang-siang. Ada
5: Pak Edi ke Bukit.
4: Muter-muter kantor, pawainya.
5: Kantor Koramil, Pak.
4: Iya. Oke, putra sehat, putra. Ikut lomba makan kerupuk apa lomba balap karung ini?
5: Ini manjat buah pinang, Mbak. Tadi ku bagi.
4: Harga pinang mahal enggak sekalian?
5: Mahal, Mbak. 12.000 sekilonya.
4: Alhamdulillah. Nah, yang banyak pohon pinang hari ini dipanjat rame-rame boleh lah ya.
5: Bagaimana kabarnya, Mbak?
4: Alhamdulillah baik, Bang Herman.
5: Makan Mbaknya.
4: Alhamdulillah tadi pagi sudah kita dijamu sama Pak Camat Umpu Semenguk kemarin tadi pagi ya.
5: Alhamdulillah, Mbak ada jatah ya.
4: Iya. Nah, mau dengerin lagu apa ini?
5: Lagunya Air Mata Lelaki, Mbak.
4: Air Mata Lelaki.
5: Inilah hidup. Ya antara tahun ini berarti ya nambah umur lagi
4: bersyukur
5: pada Yang Maha Kuasa,
4: iya.
5: Yang sekian puluh tahunnya.
4: Betul.
5: Berbarengan berketepatan dengan hari apa, hari
4: kemerdekaannya.
5: Kemerdekaan kita,
4: iya.
5: Yang ke-81.
4: Betul.
5: Sesuai dengan kelahiran kita juga tahun ini, Mbak.
4: Alhamdulillah.
5: Ya, pas hari 17.
4: Selamat ulang tahun, iya. Untuk Bang Herman.
5: Iya, ulang tahun. Dari jam 12 malam tadi, malam.
4: Iya, betul lah bergantian.
5: Nggak tidur lagi, ngawirin. Ya Allah, nambah umur, nambah cara...
4: berkah
5: ya,
4: yang pastinya
5: kita,
4: ya.
5: Banyakin rezekinya.
4: Amin.
5: Biar bisa menengah lagi gitu.
4: Amin. Yang penting adalah semua yang dilewati ke depannya adalah penuh dengan keberkahan.
5: Nah, iya, harus banget kita.
4: Iya, betul.
5: Lagunya ada kan?
4: Sudah ada. Salam-salamnya boleh?
5: Salamnya buat Bang Darman tadi, Pak JK, Bang Ramli udah masuk kan belum?
4: Belum.
5: Belum. Oh, di bukit ya.
4: Lagi pawai.
5: Iya, pawai. Bawa janda katanya. Enggak, ilah ya. Buatnya Itinan Munir ya. Buatnya siapa yang Abdullah?
4: Abdullah.
5: Yang dia ini apa tuh?
4: Yang di mana?
5: Ay, lupa lagi ya Bang
4: Abdul Hamid. Iya.
5: Selalu sehat ya.
4: Amin.
5: Itu kalau masukkan kadang-kadang susah mau nyapanya. Ya Abdul Hamid yang ada di mana itu, Mbak?
4: Di Gedung Pakuan.
5: Oh, di Gedung Pakuan ya. Ya buatnya Titik Lampung Barat. Buatnya Bunda juga yang ada di Lampung Barat, buat Putra dia lagi monitor juga ya.
4: Iya.
5: Lagi ngopi katanya. Selamat siang. Buat Dara Malangnya juga di Liwa ya, selamat siang. Buat semuanya aja lah.
4: Oke,
5: semua. Letrimo kita udah masuk, Pak.
4: Letrimo belum, lagi
5: belum,
4: antri.
5: Nah, pawai juga aduh mungkin. Bu Gembrot lagi pawai di batang
4: lagi,
5: terong.
4: Lagi enggak kalau Bu Mbak Gembrot lagi manjat apa lomba pinang, panjat pinang.
5: Oh, manjat pinang.
4: Hmm.
5: Sama kalau dia batangnya mungkin ya. Kalau saya enggak memang ini kan sama Pak Edi tadi. Ya kenapa kamu bawa pinang? Ya kan kita mau bawa pinang. Ada-ada aja katanya.
4: Lomba hari ini dipanjat semua gitu pinangnya.
5: Bawa tiga juga repot mau. Ya udah kalau bisa aja buat semuanya aja lah.
7: Oke.
5: Buat buatnya sama bertugas sehat selalu sekeluarga.
7: Amin, sama-sama.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Herman ya yang ada di Dwikora. Kita dengarkan 3 lagu yang sudah di request di siang hari ini. Ada lagu Jangan Cintai Aku dari Hamdan ATT, ada Milikku Arapik, dan juga Air Mata Lelaki yang tadi di request oleh Pak Abadi di Waituba, Bang Darman di Pelambangan Umpu, dan juga Bang Putra ya Bang di Dwikora. Nanti kita angkat kembali line telepon selanjutnya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenai perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal bermanfaat, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bekerja dengan jujur, serta peduli terhadap lingkungan adalah wujud nyata cinta kepada bangsa. Daerah sekarang, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dengan terus belajar berkarya, berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Setiap langkah kecil yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Pernahkah kita sejenak merenung di atas tanah yang hari ini kita pijak dengan bebas? Pernah ada tetesan darah yang mengalir demi sebuah kata bernama merdeka. Kemerdekaan bukan hadiah cuma-cuma. Ia adalah buah dari doa-doa ibu yang merelakan anaknya pergi ke medan laga. Dan tangisan anak-anak yang kehilangan ayah tanpa pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Kini tugas kita adalah merawat titipan berharga ini. Menjaga Ibu Pertiwi agar tidak lagi menangis karena perselisihan kita sendiri. Mari rekatkan kembali jemari yang sempat menjauh, basuh luka sesama, dan tebarkan kedamaian. Terima kasih para pahlawan yang telah gugur. Di bawah langit merah putih ini, kami berjanji, perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia. Selamat Hari Kemerdekaan, Indonesiaku.

0: Proklamasi.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan dan ditulis oleh tiga tokoh utama bangsa Indonesia, yaitu 1. Insinyur Soekarno, bertindak sebagai penulis konsep naskah proklamasi di atas secarik kertas. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, menyumbangkan gagasan dan kalimat secara lisan yang kemudian menjadi kalimat kedua dalam teks proklamasi. 3. Mr. Ahmad Subarjo, menyumbangkan gagasan dan kalimat lisan yang menjadi kalimat pertama dalam teks proklamasi. Perumusan naskah ini dilakukan di ruang makan Rumah Perwira Tinggi Angkatan Laut Jepang, Laksamana Tadashi Maeda, di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 Jakarta, pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Setelah konsep selesai ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, naskah tersebut kemudian disalin dan diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin tik, sebelum akhirnya ditandatangani oleh Soekarno.

Mengapa tunas kelapa atau nyiur dipilih sebagai lambang gerakan pramuka? Di balik bentuknya yang sederhana, tersimpan filosofi yang mendalam tentang pembentukan karakter bangsa. Yang pertama, buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa sebagai cikal bakal atau pendiri generasi masa depan yang tangguh. Kedua, akar, batang, buah, hingga daun nyiur dapat dimanfaatkan. Pohonnya juga mampu tumbuh di berbagai jenis tanah dan bertahan

0: lemah dalam keadaan apapun. Ini menyimbolkan bahwa seorang pramuka adalah insan yang sehat rohani dan jasmani, ulet serta bertekad besar dalam menghadapi segala tantangan hidup. Tunas kelapa mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang berguna, kuat berakar pada nilai luhur bangsa, serta siap tumbuh di mana saja demi kejayaan Indonesia.
1: Melawan tantangan tak mengenal arti menyerah.
0: Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, umbul-umbul mulai menghiasi jalan, perkantoran, sekolah, hingga lingkungan pemukiman. Warna-warni umbul-umbul bukan sekedar dekorasi, melainkan simbol semangat, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Memasang umbul-umbul menjadi salah satu cara sederhana untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan, sekaligus menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kebebasan bangsa.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati.

103,6 MHz RRY Kanan, saudara pendengar kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, Negeri Baru Umpu Sumengu, Kabupaten Way Kanan. Way Kanan siang ini di Brodangdut Way Kanan, kami hadirkan cek fakta pukul 14 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trunbackhawk.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara finansial secara final. Dan sementara itu Menteri Koperasi Ferry Julianto memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama. Tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan Presiden. Baik saudara pendengar, informasi ini cek fakta kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi informasi-informasi yang Anda dapatkan di media sosial sebaiknya Anda telusuri dulu kebenarannya, jangan sampai berita yang tidak diketahui kebenarannya Anda bagikan, Anda percayai dan membuat narasi-narasi yang tidak baik ya, dan belum tahu kebenarannya. Lalu juga ketika Anda juga diminta untuk mengisi link data pribadi Anda ya, jangan sampai Anda isi, karena bisa jadi itu nanti data-data pribadi Anda digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Baik saudara pendengar, kami akan hadirkan kembali tentunya lagu berikut ini untuk Anda.

Indonesia adalah bangsa yang besar, dibangun di atas fondasi gotong royong dan kebersamaan. Menghadapi tantangan ekonomi di masa depan, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Disinilah Koperasi Merah Putih hadir, bukan sekedar wadah simpan pinjam, melainkan sebuah gerakan nyata ekonomi kerakyatan. Dari kita, oleh kita, dan untuk kemakmuran bersama seluruh anggota. Di bawah kibaran merah putih, kami menyatukan potensi, memperkuat modal usaha kecil, dan membangun kemandirian ekonomi bangsa secara adil dan transparan. Karena bagi kami, kesejahteraan sejati adalah saat kita semua maju bersama tanpa ada yang tertinggal di belakang. Dari mana asal gerakan yang melatih kemandirian dan jiwa korsa ini bermula? Semua berkat gagasan cemerlang seorang Letnan Jenderal Inggris Robert Baden Powell pada tahun 1907. Berawal dari sebuah perkemahan inspiratif di Pulau Brownsea, Inggris. Ia menulis pengalamannya dalam buku legendaris Scouting for Boys, dan tak disangka, gagasan kepanduan ini menyebar cepat di seluruh penjuru dunia, termasuk ke bumi Nusantara. Di Indonesia, gerakan kepanduan tumbuh subur dengan berbagai nama organisasi. Namun, sejarah mencatat, titik balik penting pada 14 Agustus 1961. Saat itulah, lambang tunas kelapa resmi dikenalkan. Dan seluruh organisasi kepanduan dilebur menjadi satu wadah yang kita banggakan. Gerakan Pramuka di bawah kepeloporan Sri Sultan Hangkubuwono sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Praja muda karana, jiwa muda yang suka berkarya, dari tenda sederhana di Pulau Brownsea hingga menjadi karakter tunas bangsa Indonesia, terus berkarya, jaga persatuan, dan amalkan satya serta dharma

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan tonggak bersejarah yang menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Melalui proklamasi, para pendiri bangsa menegaskan tekad untuk menentukan masa depan Indonesia dengan kekuatan dan persatuan seluruh rakyat. Menghargai proklamasi bukan hanya mengenang peristiwa bersejarah, tetapi juga memahami makna pengorbanan, keberanian, dan persatuan yang mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan. Nilai-nilai tersebut tetap relevan hingga kini sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Sebagai generasi penerus, kita dapat menghargai proklamasi dengan menjaga persatuan, menghormati perbedaan, menaati aturan, bekerja dengan jujur, serta berkontribusi melalui pendidikan, prestasi, dan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Setiap tindakan positif adalah bagian dari upaya menjaga semangat kemerdekaan. Mari jadikan semangat proklamasi sebagai inspirasi untuk terus membangun Indonesia yang maju, damai, dan sejahtera. Karena menghargai proklamasi berarti menjaga warisan perjuangan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dirgahayu Republik Indonesia, hormati proklamasi, jaga persatuan, dan terus berkarya untuk Indonesia. Merdeka.

berpergian atau beristirahat di malam hari, pastikan seluruh pintu, jendela, dan pagar rumah telah terkunci dengan baik. Hindari meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah terlihat dari luar rumah. Pastikan lampu teras atau halaman menyala pada malam hari. Jika hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama, titipkan pengawasan kepada tetangga atau keluarga yang dipercaya. Tetap waspada terhadap orang-orang asing yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan saling peduli dan menjaga kewaspadaan, kita dapat membantu mencegah terjadinya tindak pencurian dan ciptakan lingkungan. Fungsi utama sekolah rakyat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan yang lebih baik. Yang pertama, fungsi sekolah rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, serta bakat dan minat siswa, mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan mempersiapkan generasi muda agar siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih
1: merdeka dari penyakit berarti menjaga kesehatan agar kita dapat menjalani aktivitas dengan lebih produktif. Pemerintah melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi risiko dan penyakit sejak dini. Manfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, tetap aktif bergerak, konsumsi makanan bergizi, dan jangan abaikan pemeriksaan kesehatan. Dukung program pemerintah dengan memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis, periksa hari ini sehat untuk masa depan.

0: 103,6 MHz RRY Kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, Negeri Baru Umbus Mengok, Kabupaten Y Kanan. Y Kanan siang ini di Prodang Detu Y Kanan kami informasikan waktu saat ini pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. RRY Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ramli.
0: Oke, Bang Ramli. Di mana siang hari ini?
1: Lagi di jalan.
0: Oke, berarti banjir ya tetap ya.
1: Oke.
0: Oke, Bang Ramli mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya ini. Lagunya apa yang tadi? Titian hidup aja lah.
0: Titian hidup, oke. Salam buat siapa ini?
1: Salamnya buat Bang Herman. Ada Pak Abadi. Ada siapa lagi? Putra Simpang Pat. Ada Putra Putri. Salam sehat selalu. Ada Titian juga. Ada Bang Herman, Bipa. Ada Lestimo, ada Sukir, ada Ugo, di jalan jalan. Okay. Ada siapa lagi itu? Bunda Ilham, Ilhamnya ada cara Sipa, ada Ibu juga buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja.
1: Semuanya semoga diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Bang Ramli yang ada di Banjit ya. Dan RRY Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Isinan Munir Mbak Tina.
0: Isinan, apa kabar Isinan?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ada lomba apa Isinan di sana?
2: Iya, sebenarnya lombanya banyak ini Mbak Tina, tarik tambang, panjat pinang, lari karung. Cuman kalau Isinan enggak kuat lagi untuk fisik itu ya, untuk ikut perlombaannya, hanya ikut merayakan aja lah.
0: Betul.
2: Ya, menghargai. Hanya beberapa tahun yang lalu itu Isinan dapat apa itu hadiah ataupun ini kan waktu ulang tahun apa itu Y Kanan yang berapa itu Pak Bupati Tamanuri pada waktu itu ya di sini pentas ya di atas panggung cerita tentang Raden Jambat ya lebih kurang setengah jam ya nah judulnya ceritanya itu kan Putri Raja Sakit gitu kan nah, kemudian yang teman saya itu saingan itu ada juga ya cuman beda judulnya cuman hanya bedanya Isinan itu enggak baca tek kan setengah jam itu kalau teman saya itu baca tek nah jadi oleh panitia agak diunggulkan punya saya ditanya itu aja pada waktu itu nih salam-salamnya untuk apa itu masyarakat Y Kanan di 14 kecamatan ya
0: 15 kecamatan
2: semoga sehat lalu kan syukur alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dengan yang ulang tahun yang ke-81 pasti kita dipanjangkan umur gitu ya. Semoga sehat lalu kemudian yang ada di mana-mana menerangkan RRI Y Kanan Pro dan Lu ya semoga sehat lalu nah itu aja kalau ada lagu itu Mbak Tina
0: apa itu lagunya?
2: Untuk apa lagi Mansur
0: untuk
2: S itu.
0: Apa lagi waktu itu gak terprogram ya kalau gak salah ya untuk apa lagi? Karena di sini adanya untuk apa laginya itu lagu apa namanya nostalgia bukan dangdut.
2: Ya, nah kalau nggak ada itu bunga-bunga cinta, Mbak Tina.
0: Bunga-bunga cinta, oke.
2: Okay. Nah, jadi itu makasih Mbak Tina ya. Semoga sehat selalu. Salam dengan keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum tabibun RRY Kanan tetap mudara Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Isinan ya, Isinan Munir yang ada di kilometer 10 Blambangan Umpu. Dan tentunya walaupun kita tidak ikut dalam memeriahkan, ikut perlombaan ya, dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi dengan rasa nasionalisme, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam menyemarakan, mengingat momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. RRW kata selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum Mbak Tina.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Sehat Mbak ya.
0: Alhamdulillah sehat, dengan siapa ini?
2: Dengan Letrimo di Banjarnegara.
0: Letrimo juga sehat, Letrimo.
2: Ya,
0: ikut lomba apa?
2: Mati tur ini sudah tahun tapi.
0: Oke.
2: Lalu dengan bangun
0: langsung denger RRI lah
2: ya. Iya, itu pasti tuh siapa yang menang, aku menang, langsung bangun tuh. Aku masuk ke RBK, aku menang.
0: Iya.
2: Ada nanti di atas itu. Ada lomba anak-anak itu, bola voli, bisa, bertahan di situ, gitu lari, aku cepet pagi itu lomba.
0: Betul.
2: Tarung, benar gitu.
0: Iya, memaknai Hari Kemerdekaan.
2: Iya, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke 81 ya, Mbak ya.
0: Iya, betul.
2: Ya Allah, sudah cukup lama ya. 81. Aku sudah umuran 50 lebih. Belum ada mungkin waktu itu.
0: Iya, betul. Apa namanya? Le, ya? Terima mau lagu apa tadi?
2: Lagunya dari Epita malah bego-begoan.
0: Bego-begoan.
2: Ya, dari Epita lah.
0: Coba
2: malah
0: kita cari ya.
2: Alamnya Bat dan Monet. Ada tadi Pak Ramli selamat siang. Ada Pak Harun selamat siang.
0: Sebentar, tadi judulnya apa?
2: Bego-begoan.
0: Enggak ada. Bego, bego-bego enggak ada.
2: Ada kecolongan ya, Sidang.
0: Gimana?
2: Kecolongan.
0: Kecolongan.
2: Ya, Sidang.
0: Kecolongan. Ntar lagi, no items juga. Kecolongan.
2: Waduh. Anu aja, kalau enggak ada itu. Ice Trisnawati namanya belum, Mbak?
0: Belum, kita cari ya, Ice.
2: Trisnawati Rio Ponorogo, Mbak.
0: Reok Ponorogo.
2: Ya, memperingati ini, inilah kata Reoknya.
0: Ini adanya ya, enggak lagi-lagi rindu berat, seruling cinta, stop pacaran, doh engkang, madu merah, badai biru, berteman malam.
2: Hanya enggak lagi-lagi ada.
0: Enggak lagi-lagi aku cinta padamu, dana asmara, bunga dan kumbang.
2: Ya itulah aku cinta padamu,
0: cinta. Aku cinta padamu.
2: Ya, aku cinta padamu.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Le Trimo yang ada di Banjit ya, lagunya dinantikan di kesempatan siang hari ini. Baik saudara pendengar, kita dengarkan 3 lagu yang sudah direquest. Tadi ada Bang Ramli di Banjit, Isinan Munir di kilometer 10, dan juga Le Trimo yang ada di Banjit. Dan tentunya selamat memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di seluruh Nusantara kita. Dan banyak momen yang bisa kita lakukan ya, baik itu dengan mengikuti perlombaan, masang umbul-umbul ya, ikut upacara, dan tentunya juga memaknai Hari Kemerdekaan ini bagian dari perjuangan, memperingati perjuangan, dan bagaimana kita mencintai tanah air. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan semua yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari kita ya, baik itu untuk yang di pemerintahan, masyarakat, dan tentunya banyak hal sekali lagi yang bisa kita lakukan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik saudara pendengar, kita dengarkan lagu yang sudah direquest di kesempatan siang hari ini.

Pramuka bukan sekedar kegiatan di alam terbuka, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan kepramukaan. Generasi muda dibekali nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Mulia citanya. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan jiwa patriotisme. Di tengah perkembangan zaman, anggota Pramuka diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, adaptif, serta siap menghadapi berbagai tantangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Semangat Dasadharma dan Tri Satya hendaknya terus menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Dengan karakter yang kuat, generasi muda dapat menjadi pelopor perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat bahwa membangun bangsa dimulai dari membangun karakter. Bersama Pramuka, tumbuhkan semangat berkarya, mengabdi, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

Mari menyiapkan wadah penampungan air cadangan yang memadai saat krusial untuk menjaga ketahanan air keluarga selama puncak kemarau. Pemilihan jenis wadah harus disesuaikan dengan volume kebutuhan harian serta ketersediaan ruang di rumah Anda. Yang pertama, Anda bisa menggunakan penampungan utama skala besar seperti tandon air, lalu Anda juga bisa menyiapkan penampungan portable skala kecil seperti drigen. Untuk perawatan wadah selama kemarau, tipsnya yang pertama, selalu tutup wadah penampungan demi mencegah penguapan, sekaligus menghentikan nyamuk bertelur di dalam air jernih. Yang kedua, letakkan wadah portable seperti drigen di dalam ruangan atau area teduh agar suhu air tetap stabil dan memperlambat timbulnya bakteri.

Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya, dukung perempuan, bangun bangsa.

kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Dari berbagai daerah, para pelaku UMKM terus menghadirkan produk berkualitas, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Hari UMKM Nasional menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang terus berinovasi, beradaptasi, dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan semangat, kreativitas, dan kerja keras, UMKM mampu menghadirkan produk lokal yang memiliki daya saing baik di pasar nasional maupun internasional. Dukungan terhadap UMKM dapat dimulai dari langkah sederhana seperti memilih produk lokal, memperluas jaringan usaha, memanfaatkan teknologi digital, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Setiap dukungan yang diberikan akan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi bangsa. Mari bersama mendorong pertumbuhan UMKM agar semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan. Karena UMKM yang kuat akan menjadi fondasi bagi Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Selamat Hari UMKM Nasional. Bangga produk lokal. Dukung UMKM. Majukan Indonesia.

0: 103,6 MHz kanan, saudara pendengar. Anda masih mendengarkan lagu Aku Cinta Padamu, tapi tidak bisa kami hadirkan seutuhnya berbatas waktu kita saat ini pukul 15 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat. Berakhirnya Pro Dangdut Wai Kanan juga akan mengakhiri kebersamaan kita di Wai Kanan Siang, edisi siar kita Senin 17 Agustus 2026. Saya Dewa Kristina Sari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama jajaran pejabat struktural, dari total 437 warga binaan menerima remisi sebanyak 431 orang mendapatkan remisi umum 1 berupa pengurangan sebagian masa pidana, sementara 6 warga binaan lainnya memperoleh remisi umum 2 yang membuat mereka langsung dinyatakan bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidana. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santosa kepada perwakilan warga binaan.

Kita beralih ke warca selanjutnya. Semarak peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan warga perumahan Nuo Sriwijaya, Haji Mena, Kabupaten Lampung Selatan dengan menggelar berbagai perlombaan rakyat untuk anak-anak. Minggu 16 Agustus 2006, kegiatan yang berlangsung di lapangan perumahan Nuo Sriwijaya tersebut menjadi ajang hiburan sekaligus mempererat kebersamaan antar warga dalam menyambut hari kemerdekaan. Panitia penyelenggara Melija Dewi Antasya mengatakan rangkaian perlombaan disiapkan khusus untuk anak-anak dengan beragam permainan khas perayaan 17 Agustus. Demikian Warca pukul 15. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 16. Dan Minak Muari, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri. Dan acara selanjutnya akan dipandu rekan saya yang ganteng, yaitu Medi Carlo ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap

0: Maki api ka bahkan ni Sinji ka kalau dalam keadaan sehat munyai makawan ya. Bang Medi Rawan molot putungga jama minak muak dalam acara Pro Dangdut di suasana Kani Sinji minak muaki di Kani Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan 81 tahun Republik Indonesia ya. Jadi minak muaki silakan mungkin di sela-sela minak muaki berlomba dalam memperingati Desai Gelangne HUT RI ke-81 dapat gabung yang masih kam melalui telepon di 0721-255-112. Selamat debi gue minak muak saya Ewa di seputaran Provinsi Lampung He plus Wai Kanan. Saya lagi mendengarkan Pro 4 FM melalui RRI Wai Kanan ya di kesempatan Kadi Sinji. Selamat bergabung dan selamat ngedegi sekolah lagu-lagu dangdut saya dihadir kok ya. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Waras.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Apa menung makan tadi?
0: Makannya tadi sama lele.
1: Woi. Lincah kamu ya.
0: Masih di pas dimakan loncat-loncat lagi tadi. Oh. Ngeri banget sih. Yo. Sehat ya Kang Abdullah ya.
1: Alhamdulillah sehat. Dirimu gimana?
0: Sehat juga alhamdulillah.
1: Allah syukurlah. Aku request bisa.
0: Apa lagunya?
1: Aku mau requestnya yang terbaru dari Lesti yang terkesan.
0: Lesti terkesan ya. Oke. Okay.
1: Iya. Ya, salamnya buat para tamu undangan yang sudah memenuhi undanganku pada pukul 12 tadi. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kalian semua selamat tujuan pulang ke rumah masing-masing. Dan buat dirimu tetap semangat ya di Pro 4 ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak semangat lah jam 12 ada tamu. Aku gak disisain berkatnya apa besek-beseknya gitu. Cuman ngucapin selamat jalan doang. Gak dikasih besek. Piye sih. Halo.
2: Halo.
0: Iya Bang Senen.
2: Sehat.
0: Sehat. Kata cakap bendera Pak. Cakap benderanya kak kok bendera.
2: Kajo.
0: Midi. Buat lomba api Bang di daerah mau Bang.
2: Ngani kuau.
0: Ngani jolak jaling. Lagune uat jenuh lagune terkesannya Lesti. Tahu suat lagu Kehilangan Roma Irama Jama Mimpi Manis Dewi Persik.
2: Roma.
0: Roma ya, payu.
2: Bunda Ros jaga bayang. Semoga sehat. Selamat pagi lah jaman kembar dengan waktu saya sesem Dina ini pulang panggung ini ini Surabit Bunda Ros jaga bayar Ujian persuaran dari persuaran pendek kekuatan Sogin pulang seperti Pasir Dasar Raja Basa Pasir Ketani Mama Fuki Dato' Akin Akin Ramli di Waitanan Pak Waitanan Terima Waitanan Dika Waitanan Edok Tuduk Pak Di Garman di Waitanan. Terima kasih Wi.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Amin Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Senen. Terima kasih juga ya. Saya hadir untuk kan gabung. Mina muak jangan lupa beno di pukul 16 waktu Indonesia Barat sikam nyiar ke Pro Dangdut ya. Uli beno jalurnya agar dipakai upacara bendera atau upacara penurunan bendera merah putih dari kantor gubernur ya seputaran lapangan Korpri kompleks kantor gubernur dan nanti disiarkan di Pro 4 FM ya Mina muak. Apa jalannya upacara penurunan bendera saya dilaksanakan beno ya. Silakan saya gabung pada waktu kayak kesempatan di 0721255112 atau juga boleh telepon WhatsApp 0811720985. Gue Mina Muaki tentunya di kesempatan Kani Sinji haga bergabung jama sikam dalam acara Pro Dangdut.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, nggak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu nggak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu.

0: udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Tuh loh, berita tentang gempa bumi megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Bila mau hari di apapun mina mau hari berada, kamaga selesaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Benar sih kamaga bergabung mi pro tetap di Pro 4 tapi dari kantor Gubernur Provinsi Lampung, khususnya di lapangan Korpri, kantor Gubernur Provinsi Lampung agar nutuk penurunan atau upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 atau HUT Republik Indonesia ke-81. Jadi tetap stay di Pro 4 FM RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

Selintah adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar. Selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir.

0: Warta jam 16.
1: Pindah Muari, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Amphitheater Menara Siger Bakau Heni. Upacara detik-detik proklamasi diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, pelajar, masyarakat, dan juga para undangan. Kawasan Menara Siger yang menghadap Selat Sunda dipenuhi nuansa merah putih dan menjadi pusat berbagai rangkaian peringatan kemerdekaan. Suasana berbeda terasa saat detik-detik proklamasi berlangsung dari kawasan Pelabuhan Bakau Heni. Bunyi klakson kapal terdengar serentak dari dermaga eksekutif hingga dermaga 7. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, meluncurkan dashboard Prima sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Dashboard Prima diluncurkan Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas dalam rangkaian ramah tamah peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dashboard Prima dirancang sebagai satu pusat akses untuk informasi, layanan, pelaporan data hingga pemantauan wilayah Kabupaten Pringsewu. Kehadiran platform ini diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh berbagai informasi dan layanan pemerintah tanpa harus mengakses banyak platform secara terpisah. Anda capai waktu pukul 16, tunggu Tunggamolo di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Nantikan untuk bergabung ke rekan-rekan reporter. Saya lagi bertugas di lapangan Korpri Kompleks Kantor Gubernur terkait jemaah upacara penurunan bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia atau HUT 81 Republik Indonesia Minamuake. Jadi tetap setia di Pro 4 FM Suara Budi Lampung, kami menunggu informasi dari rekan-rekan reporter.

Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Minamuaki dipapun minamuaki berada, dan lupa yo, RRI Bandar Lampung akan menyelenggarakan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. RRI Bandar Lampung menggelar RRI Fest dan Bintang Radio tahun ini dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Novita 0882-7634-6047 atau Medi 0813-6908-3001.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

refleksi terkait jamaah api gelangnya ya, usia Indonesia yang sudah 81 tahun gitu. Memang kita banyak harapan sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat, boleh lah ya menaruh harapan banyak kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan pastinya masyarakat menginginkan masyarakat lebih sejahtera, kemudian juga tidak susah mencari pekerjaan, kemudian barang-barang kebutuhan pokok tidak mahal gitu. Sekarang ini luar biasa memang ya Mina Muaki ya. Ini kenyataan di lapangan ya, bahwa semuanya serba naik gitu ya. Mungkin kayak BBM aja Pertalite okay, 10.000, tapi antrinya luar biasa ya kan. Di pom itu cuma dibuka satu baris, antrinya di manjang mengular gitu kan. Terus mau beli Pertamax, harganya lumayan 16.000 sekian. Walau katanya hari ini dapat potongan 4.450 rupiah kalau nggak salah ya. Saya sempat baca tadi. Kalau saya salah mungkin bisa dikonfirmasi atau di ini ya. Tapi saya sempat baca tadi katanya di tanggal 17 sampai 18 kalau beli kayak non subsidi itu dapat potongan sekitar 450 rupiahan gitulah. Lumayan nggak buat beli apa? Tapi setidaknya kita sebagai masyarakat berpikir positif dan kita support dan dukung pemerintah untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, karena kita yakin ya bahwa Presiden Republik Indonesia itu tidak ingin sebenarnya masyarakatnya, bangsa Indonesianya susah gitu. Dan yang diurusi banyak, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote, pembangunan yang merata itu kayaknya agak susah dilakukan gitu ya Mina Muaki. Tapi kita berharap aja, kita berpikir positif, kita support, kita dukung, mudah-mudahan Indonesia ke depan akan lebih maju, lebih sejahtera masyarakatnya dan sehat selalu, tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang bisa merusak citra Indonesia dan memporak-porandakan bangsa Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemain.

Dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubik. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

0: Mina Muwakisi kami langsung bergabung di lapangan Korpri Kantor Gubernur Provinsi Lampung terkait jama upacara bendera penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Di ujung telepon di lokasi Wak Dwi Pranyoto, reporter RRI, saya akan melaporkan situasi dan kondisi di lapangan. Silakan Dwi.
1: Ya baik, terima kasih Medi. Ya baik mendengar, saat ini di lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung kami akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara penurunan bendera peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, saat ini komandan upacara memasuki lapangan upacara untuk memimpin jalannya upacara sekaligus memimpin pasukan yang ada pada sore hari ini. Dan pendengar, pantauan kami memang di lapangan Korpri ini terdapat sejumlah pasukan dari TNI Polri dan juga ASN dan pelajar untuk mengikuti upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pantauan kami juga tadi sudah terlihat sejumlah pejabat struktural, maksud kami sejumlah pejabat Provinsi Lampung yang pada sore hari ini nantinya akan dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela. Dan pendengar, kita ke lapangan upacara.
2: Lulusan Sekolah Inspektur Polisi tahun 2011, jabatan Komandan Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Lampung, bertindak selaku Komandan Upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Ferdo Elvianto SIK, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2013, Detasemen Budi Luhur Bayangkara, jabatan Kanit Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Lampung, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Inspektur Polisi 2 Ferdian Sastra SE, lulusan Sekolah Inspektur Polisi tahun 2025, jabatan Gadik Pertama SPM Polda Lampung. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik Provinsi Lampung di bawah asuhan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki pada upacara penurunan Sang Merah Putih hari ini, Jasmine Alia Nur Syarafana, lahir di Metro tanggal 24 Oktober 2009, asal sekolah SMA Negeri 1 Metro, putri dari Bapak Darwanto Trijaya dan Ibu Trias Noprianti, bertindak sebagai Komandan Kopok 17 Muhammad Agil Maulana, lahir di Pandeglang 14 Maret 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Talang Padang, putra dari Bapak Syekh Maulana dan Ibu Iin Supianti, bertindak sebagai Komandan Kelompok 8 Muhammad Nizar Aska Daniel Seva, lahir di Bandar Lampung 21 Maret 2010, asal sekolah SMA Negeri 10 Bandar Lampung, putra dari Bapak Edmar Faham dan Ibu Septi Dwi Kurnia, bertindak sebagai pengerek bendera Fauzan Syarif Sahas, lahir di Tulang Bawang, asal sekolah SMA Negeri 1 Tumijajar, putra dari Bapak Sahri dan Ibu Astrid, bertindak selaku pembentang bendera Rama Masku Fadilah, lahir di Dwi Warga Tunggal Jaya 23 Agustus 2009. Asal sekolah SMA Negeri 1 Banjar Agung. Putra dari Bapak Ratno Sudarno dan Ibu Linda Indrawati. Akan bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Inspektur Jenderal Polisi Helvi Asegaf SIKMH. Hadirin yang kami hormati, selamat menyaksikan jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih.
1: Ya, baik pendengar, itu tadi sejumlah petugas upacara yang akan mengisi upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini upacara penurunan bendera tingkat Provinsi Lampung, yang mana tadi MC menyebutkan bahwa upacara penurunan bendera pada sore hari ini akan dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf. Dan tadi sejumlah nama-nama para petugas dari Paskibra maupun dari Inspektur Upacara sudah disebutkan oleh MC. Dan pendengar, kita ke lapangan upacara.
2: Selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
3: Siap! Rock!
2: Hadirin disilakan duduk kembali. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
3: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!

0: どこ？三茶だ
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, berdengar Komandan Upacara pada sore hari ini akan melaporkan secara langsung jalannya penurunan bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada Inspektur Upacara Kapolda Lampung. Dan saat ini Komandan Upacara sudah berjalan di depan Inspektur Upacara untuk melaporkan jalannya penurunan bendera pada sore hari ini.
3: Lapor penurunan Sang Merah Putih siap dimulai.
4: Dan
3: lanjutkan.
2: Itu tadi Komandan Upacara penurunan bendera merah putih di lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung sudah melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara penurunan bendera pada sore hari ini siap dimulai. Dan saat ini Komandan Upacara sudah berada di lapangan, tengah-tengah lapangan upacara untuk menjalani proses penurunan.

Ya, dengar, kan kita saksikan sesaat lagi penurunan bendera yang akan dilaksanakan oleh Paskibra Provinsi Lampung yang saat ini sudah berada di sebelah kanan lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung untuk memasuki lapangan upacara untuk mengikuti penurunan bendera pada sore hari ini. Kita ke Paskibra Provinsi Lampung.

0: pendengar. Pasukan pengibar bendera Provinsi Lampung sudah berada di tiang bendera untuk melakukan penurunan bendera merah putih. Dan saat ini paskibra ya dikawal oleh pasukan pengawal dari TNI Polri sudah berada di lapangan upacara.
1: Ada kiri.
0: Dengar, dapat kami informasikan Dengar. Juga bahwa
1: senjata!
0: Pasukan pengibar bendera itu penaikan bendera merah putih ataupun penurunan merah putih yang dilaksanakan oleh Provinsi Lampung atau di tingkat Provinsi Lampung ini merupakan putra-putri terbaik Provinsi Lampung, di mana memang pasukan pengibar bendera ini melalui berbagai proses seleksi yang panjang untuk
1: penurunan sang merah putih
0: siap bisa masuk
1: lanjutkan
0: dalam pasukan pengibar bendera di tingkat Provinsi Lampung. Dan tentunya pendengar, seleksi paskibraka ini dilakukan di seluruh Provinsi Lampung di tingkat SMA, SMK sederajat, yang mana dari semua sekolah akan dipilih satu putra-putri terbaik dari SMA SMK yang ada di Provinsi Lampung. Dan saat ini mendengar para paskibra dan pasukan pengawal sudah berada di tengah-tengah lapangan upacara dan para petugas paskibra yang bertindak sebagai penurunan bendera sudah berada di tiang bendera untuk melaksanakan penurunan bendera pada sore hari ini. Dan saat ini mendengar, dapat kami informasikan juga inspektur upacara pada penurunan bendera tingkat Provinsi Lampung dalam rangka upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini dipimpin oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asega. Saat ini dapat kami gambarkan bahwa para paskibraka masih menyusun formasi untuk melakukan penurunan bendera pada sore hari ini.

0: Senjata!
1: Ya, pendengar. Para petugas penurunan bendera pada sore hari ini sudah berada di tiang bendera yang terdiri dari 3 petugas. Dan saat ini
2: undangan dimohon berdiri.
1: Pengibar bendera atau penurunan bendera pada sore hari ini sudah siap menurunkan bendera merah putih.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat senjata!

0: Nugo! Sanjana!
1: Ya, pendengar, penurunan bendera merah putih sudah dilaksanakan. Baru saja kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan saat ini pendengar, Paskibra, petugas penurunan bendera merah putih, sedang merapikan sang merah putih untuk diserahkan pada inspektur upacara pada sore hari ini, yaitu Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf. Saat ini tiga petugas penurun bendera masih berada di tiang bendera merah putih. Selanjutnya sang merah putih akan diserahkan pada inspektur upacara sebagai telah selesainya upacara bendera penurunan bendera maksud kami pada sore hari ini. Saat ini seluruh peserta upacara yang ada di lapangan Korpri masih menyaksikan para petugas penurunan bendera yang masih melakukan prosesi penurunan bendera merah putih dan untuk diserahkan ke inspektur upacara. Dan dapat kami informasikan juga pendengar, upacara penurunan bendera pada sore hari ini, para pasukan terdiri dari satu kompi personil pasukan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, BRIMOB, Polda Lampung, Basarnas, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, pasukan ASN, dan satu peleton dari pelajar SMA Provinsi Lampung. Dan mendengar saat ini pasukan penurunan bendera masih melakukan formasi untuk jalan menuju tempat atau ke inspektur upacara untuk menyerahkan langsung sang merah putih pada inspektur upacara Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asega. Ya pendengar, saat ini sang merah putih sudah berada di depan atau di hadapan Inspektur Upacara Kapolda Lampung Irjen Pol Asyaf untuk diserahkan secara langsung oleh petugas Paskibra Provinsi Lampung yang saat ini bertugas sebagai penurun bendera merah putih. Saat ini pasukan Paskibra sedang melakukan formasi untuk menyerahkan secara langsung sang merah putih pada inspektur upacara. Langkah demi langkah diayunkan oleh salah satu petugas Paskibra sambil membawa sang merah putih untuk diserahkan langsung ke inspektur upacara Irjen Pol Helvi Asegaf. Dan saat ini sang merah putih sudah berada di hadapan inspektur upacara dan menerima secara langsung
2: sang merah putih kepada inspektur upacara.

0: Ya, mendengar Sang Merah Putih sudah diterima oleh Inspektur Upacara Kapolda Lampung Irjen Pol Hafi Asyaf, yang mana tadi sudah diserahkan secara langsung oleh Paskibra Provinsi Lampung, mana putra-putri terbaik Provinsi Lampung pada momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Dan saat ini pasukan Paskibra masih berada di tengah lapangan usai menyerahkan Sang Merah Putih pada Inspektur Upacara.
1: Telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
0: Itu tadi laporan dari Komandan Paskibra yang telah serahkan secara langsung. Maka tugas Paskibra pada sore hari ini hampir selesai, mana saat ini Paskibra akan meninggalkan lapangan upacara. Dengar, saat lagi akan kita saksikan bahwa pasukan pengibar bendera pada sore hari ini akan meninggalkan lapangan upacara. Saat ini Paskibra bersama pasukan pengawal sudah akan melangkahkan kakinya untuk meninggalkan lapangan upacara.
2: Oh,

0: undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, baik pendengar, saat lagi akan kita dengarkan laporan dari Komandan Upacara pada Inspektur Upacara bahwa upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Lampung pada sore hari ini akan selesai dilaksanakan, di mana saat ini Komandan Upacara sudah berada di depan Inspektur Upacara untuk melaporkan.
2: Upacara telah dilaksanakan.
3: Laporan selesai.
4: Dari tempat, bubarkan.
3: Bubarkan.
1: Dari Inspektur Upacara, penurunan bendera merah putih pada sore hari ini telah menginstruksikan bahwa upacara bendera penurunan bendera merah putih hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia telah memerintahkan Komandan Upacara untuk membubarkan pasukan upacara pada sore hari ini.
0: Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
3: Kepada Inspektur Upacara, hormat sejenak.

0: Teguh Senjata.
1: Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara.
2: Ya, pendengar, Inspektur upacara Irjen Pol Helvi Segaf Kapolda Lampung
1: upacara
2: meninggalkan lapangan upacara.
1: Upacara dapat mengistirahatkan pasukan.
3: Dengan foto bersama.
2: Ya, baik pendengar, dengan telah diselesaikan ya upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari ini, saya yang bertugas Dwi Pranyoto bersama rekan-rekan Obiven ada Delvin, Rudi dan Hendra untuk undur diri dari ruang dengan Anda, kita kembali ke studio.
4: Terima kasih Dwi Pranyoto melaporkan langsung jalannya upacara penurunan sangsaka merah putih dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Minum Oke Rambagu di Perempat FM, Suara Budaya Lampung. Aduh, pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Selama debi juga gue Minum Oke. Saya tentu nih ampai mulang ja melakukan berbagai macam kegiatan perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT Republik Indonesia yang ke-81 Minum Oke. Mudah-mudahan semangat nih Minum Oke Sinji tertular bukan hanya di bulan Agustus depan tanggal 17 ini aja, tetapi selamanya gitu ya Minum Oke, supaya kita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Ketiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan

KPI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan

imbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus

0: sultan.
1: Iya sultan. Eh Intan, Intan, sini sini kan dulu,
0: duduk. Eh nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah, gabung-gabung sama kita.
0: Gitu loh kan, sana kita duduk.
2: Oh iya dong.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Baik pendengar, Beduk Azan Maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum Beduk Azan Maghrib berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Ananda Libra Septi yang membacakan surat Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan 4.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: gamuan osing.
1: Acak detik penghormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya mulai berlihatan.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan.

pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata

0: Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal dan

perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

Rumpat FM suara budaya Lampung, Pagun Kamtila Juko ya, kebersamaan dalam Helauni Debi Kani, Pagun Wak tersisa waktu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Api minamuaki, bingi kan disinji, api kami memang minamuaki, Pagun Wak kegiatan, saya misalkan dilakukan gegal lomba-lomba dan bakih nih, Tila Juko beno ya minamuaki ya. Pak Medi juga masih melanjutkan kebersamaan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

Harem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

0: totalnya 100.000 kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak ah, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

Minamu Arima Kerasa Tuntas Semi Dirawan Ngancam Minamu Arima pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di Prompat FM ya, Minamu Arima janji buat Leonardo Hendarmin pasang Ngancam Minamu Arima sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan lupa Bang Medi mengingatkan RRI Bandar Lampung akan menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Syaratnya adalah mudah aja Minamu Arima langsung telepon Novita di 0882 7634 6047 atau Medi 0813 6908 3001. Rangkaian kegiatannya ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Pelaksanaan dimulai pada tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Baik, selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Segera kita akan bergabung ke program Mati ke Jakarta mengikuti Warta Berita.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, segera kita akan bergabung bersama program A3 guna mendengarkan warta berita.
1: Ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
3: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
4: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
5: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
4: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI Fathah Depi mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
6: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
7: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
6: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
9: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
10: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
8: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
9: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya gak apa-apalah. Pokoknya seru.
10: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Kesempatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga mendampak ada penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
11: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
12: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
11: Tahu dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
12: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
10: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: C Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
13: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
14: Siap sangat senang juga.
15: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
16: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
15: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
16: Tadi susah enggak tampil di depan?
15: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
16: Apa yang bikin kamu ragu?
15: Karena pertama kali baru datang ke sini.
16: Kamu deg-degan?
15: Enggak sama sekali karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
16: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
15: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
17: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
13: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
18: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.
19: Pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi.
13: Detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
3: Indonesia, BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mahadalena melaporkan selengkapnya.
20: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
21: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
20: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
21: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
20: Lebih lanjut, pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
0: Perang bendera itu hari ini 60 x 40.
1: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
0: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Wajar.
1: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
22: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Nah, kita hadir support luar biasa. Ini tahun ketiga ya, Mbak ya.
0: Terima kasih.
22: Sukses, kadang-kadang hanya sarut luar biasa. Bisa memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
1: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
23: Today also marks 81 years.
24: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
2: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
24: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
2: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
24: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia as a sovereign independent nation.
3: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
5: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi dokstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
6: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
5: Ya, pendengar, selain itu juga booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Salam malam pendengar.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
0: Salam malam pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kita kembali ke RRI Waikanan di malam hari ini untuk edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Frizal. Dan tentunya di malam hari ini saya lagi juga akan bergabung ke program 2 untuk mengikuti acara selanjutnya dengan musik live chat. Tentunya ada rekan kami Edit yang akan menemani Anda semuanya di malam hari ini. Baik begitu, selamat malam dan selamat mendengarkan.

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jaga malam masih ditemenin sama Edi di malam hari ini, teman Pro 2. Gue mau ngingetin aja buat kamu, jangan lupa ya buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store ya. Karena dengan aplikasi itu kamu tentunya bisa dengerin Pro 2 FM Jakarta dimanapun dan kapanpun ya, tanpa lo harus bawa pusing bawain radio yang segede gaban ya. Kemanapun ya, karena sekarang udah bisa dengerin Pro 2 FM di handphone kamu, di gadget kamu tentunya, yang tadi bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun. Jadi buruan teman Pro 2, download sekarang juga aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Kayu,
1: kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu bumi.
0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.

0: Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: teman terbaik kamu.
1: Halo Tomro 2, selamat ulang tahun Indonesia.
0: Yes, dan di hari ini kamu bakal ditemani sama Muhammad Ariski
1: dan juga Dinda Mementara, teman Tomro 2.
0: Yes, kita bakal nemenin kamu di Point of Viral. So, keep

0: with we Dirga Bimantara dan juga Muhammad Al-Rizki, teman berdua.
1: Yes.
0: Oke, selamat datang di Point of Viral, ditemenin sama anak-anak Broadcaster Academy Bad Six, teman berdua.
1: Oke. Bakalan jadi teman berdua kita dari teman-teman Broadcaster Academy Bad Six yang bakal main kamu selama berapa tahun ke depan, Dirga?
0: Selama kayaknya satu bulan aja.
1: Karena ya teman berdua, karena setiap minggunya, setiap harinya ada program special program yang menarik ya, tentunya dari jam 8 malam sampai jam 10 malam.
0: Oke, dari Senin nih gue pengen ngasih tau dulu kalau misalnya kita bakal mau membahas tentang Point of Viral.
1: Betul. Dan di Point of Viral ini teman berdua ya, yang ada segmen, ada dua segmen, yaitu ada trending topic,
0: yes,
1: dan kedua ada trending checklist.
0: Oke.
1: Ya, kan? Jadi kita bakalan apa Dir?
0: Ngajakin lo seru-seruan banget nih dan bicara-bicarain tentang lagi hot-hot lagi dan banyak viral juga
1: yang
0: nih.
1: Lagi rame banget nih apalagi
0: di media sosial, apalagi tentunya.
1: Betul, apalagi dan di hari ulang tahun Indonesia.
0: Benar, ke 81 tahun Indonesia merdeka.
1: Ya, jadi nantikan terus teman-teman keseruan kita.

0: Selamat mengudara, Broadcaster Academy Bad Six,
1: yes, 2022. Kembali lagi sama.
0: Dan juga dirga lagi.
1: Iya, mungkin kamu kangen sama suara-suara dua sejoli ini ya.
0: Iya kan. Dan alhamdulillah dikasih siaran bareng ya. Gua nggak tahu apa itu penyebabnya, tapi kita dibuat siaran bareng lagi.
1: Ini melepas rindu ya dirga ya.
0: Benar.
1: Dari DJ Rizky menjadi Muhammad Ar-Rizky.
0: Mora jadi. Oh iya, lo tadi ajak nanti. Ada DJ Mora juga di sini, Mora 2 yang sekarang menjadi namanya adalah
1: Dino Lamora,
0: ya kan? Dino Lamora Purwanti.
1: Ibu, itu ibu kamu dia.
0: Dan hari ini nih di Pena Viral nomor 2 kita bakal mau membahas hal-hal yang lagi viral nih tentunya.
1: Betul.
0: Nih.
1: Betul. Okay. Dan spesial juga nih hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 nomor 2. Jadi buat kamu nih lomba-lomba apa sih yang kamu ikutin selama 17 Agustus di tahun 2026 ini ya, jujur nih ya, kalau Rizky nggak ngikutin lomba.
0: Wah, gimana jiwa nasionalisme lo?
1: Jujur, ya mungkin nanti ya, karena semenjak gue udah menginjakan kursi kuliah, gue udah nggak pernah lagi ikut panitiaan untuk 17-an di komplek rumah gue.
0: Enggak, kan dari dulu sih emang itu kan. Enggak, lo nggak usah so iya gitu deh. Kalau iya emang dari dulu nggak pernah tuh yang
1: karena
0: namanya
1: karena ikut mungkin
0: panitia, nggak diajak.
1: Karena memang tetangga-tetangga gue tuh independen semua sih.
0: Oh gitu.
1: Beda sama kampung lo dir yang solidaritas banget.
0: Iya,
1: ya. Sampai gue ikut lomba ya kan
0: di kampung gue. Karena kampung lo gak seru kan.
1: Iya makanya. Gitu. Jadi buat teman produa nih ngikutin perlombaan apa aja sih. Atau gue lihat-lihat di sosial media ya, banyak banget perlombaan 17 Agustus yang makin seru-seru. Makin lucu-lucu ya.
0: Okay.
1: Kan ya.
0: Makin lucu-lucu banget nih buat kita ngebahas di hari ini nih. Dan juga nih teman produa nih, kita juga sekarang sedang live di mana nih Ki?
1: Di TikToknya Produa
0: Bandar Lampung. Oke, okay, teman Produa. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikutan request dan titip salam, kau bisa aja nih di TikTok kita nih, karena kita live streaming. Dan kalau misalnya kamu pengen lihat nih wajah kita nih kayak gimana sih gitu kan.
1: Dua penyiar dan juga ada satu
0: pengarah acara. Oke, okay, dia membenarkan rambutnya terlebih dahulu nih teman Produa. Nah, inilah dia. Siapa nama kamu coba? Kamu kenalin diri dulu nih. Halo, P.
2: Adi Lomor teman Produa, tapi hari ini enggak siaran enggak apa-apa lah ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat terus kayaknya bosan teman Produa.
0: Oh ya udah ya. Ampun ya.
1: Kita semua teman berdua ada Muara, ada Rizky, ada juga
0: Dirga
1: ya, okay. Kan main kamu. Dan juga buat kamu teman berdua yang lagi dalam kendaraan di mobil atau mungkin di motor, atau lewat lagi scroll lewat Instagramnya Produa, lagi ngedengerin 92,5 Produa Bandar Lampung.
0: Benar.
1: Ya kan? Dan kamu bisa request lagu ya Dirga ya.
0: Iya jelas banget, karena memang di TikTok kita ini udah ada 10 orang nih.
1: Wah,
0: 10
1: rame.
0: Penonton pertama yang jujur menonton nih teman berdua. Dan
1: rame.
0: Untuk requestannya sih belum ada sih. Di sini isinya masih penghinaan dari kita semua sih.
1: Atau mungkin kamu teman berdua yang punya, karena program acara kita ini kan POV ya,
0: point
1: of viral nih. Kalau kamu punya video-video yang lagi viral dan lucu dan spesial 17 Agustus ini ya kan, yang menarik, bisa kamu kirim langsung di nomor WhatsApp kita di 0811720895,
0: atau di Instagram kita di @produabdl, atau di Instagram kita lagi di broadcasteracademy.produ.

0: bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas tuh juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: masih ditemenin sama Muhammad Al-Rizky dan juga
1: Dirga Bimantara yang pastinya masih dalam program Point of Viral nomor 2
0: dan juga kita masih live Instagram
1: masih live TikTok kita nih teman-teman
0: di @pro2 RR Bandar Lampung teman-teman.
1: Yes. Ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikutan seru-seruan juga nih kayak teman-teman kita di TikTok kita nih di Pro2 RR Bandar Lampung, kamu bisa aja nih masuk aja ke TikTok kita teman-teman Pro2. Yeah,
0: mau ngeliat penyiar-penyiar ganteng.
1: Benar. Gantengnya ganteng banget.
0: Ganteng banget jujur ya kan, spesial hari ulang tahunnya Indonesia ya 81 teman-teman Pro2 ya. Ya.
1: Benar, karena kita di sini menggunakan pakaian-pakaian adat ya.
0: Oke. Okay. Kita putih-putih dir. Bukan adat sih.
1: Oke, Pro2 sekarang kita sudah masuk. Udah waktunya kita masuk ke poin segment pertama.
0: Ya, betul. Ya, itu adalah segmen program, yaitu trending checklist ya, teman-teman.
1: Yes.
0: Ya. Trending topic.
1: Trending topic online. Yeah, kan? Trending topic online. Oke, okay. Langsung kita masuk ke trending topic. Trending topic. What's hot? What's new? What's on it? Point of view. Yes, dan kali ini teman-teman Pro2 kita bakal muterin nih banyak banget nih video-video yang pastinya lucu-lucu dan lagi viral banget nih di media sosial kita.
0: Viral edisi hari ulang tahunnya Indonesia yang ke 81 ya kan, jujur gue juga ketawa sih.
1: Iya, karena memang di sini ada perlombaan yang makan kerupuk teman-teman Pro2.
0: Betul.
1: Oke, kita dengerin dari Instagram dari apa tuh?
0: Karta Muda Utomo.
1: Wah.
0: Dan ini kita menggambarkan sebentar ya, dia lagi makan kerupuk. Dan ini beda teman-teman Pro2, lomba makan kerupuk kan enggak diikat di tali seperti biasanya, tapi ini dipancing.
1: Jadi kalau misalnya kalian hobi mancing, mending sekarang mancing kerupuk karena kita sekarang 17-an.
0: Iya. Tapi sebelum kita mau ke video ini Dir, kayak lo paling suka sama lomba apa nih?
1: Kalau gua
0: sekarang banyak banget nih lomba-lomba 17-an yang seru-seru dan makin lucu gitu. Jadi yang masuk top lo apa?
1: Kalau dari gua sih lebih sering banget ikutan lomba makan kelereng.
0: Gimana? Bahaya.
1: Kalau gue sekarang itu lebih sukanya ke lomba balap kelereng gitu.
0: Yang di sendok ya?
1: Yes.
0: Masih kamu ya? Kalau saya yang ini sih, yang tepung-tepung gitu.
1: Oh,
0: yang tepung ngambil, apa? Yang ngambil ngambil duit di dalam tepung gitu.
1: Oh, itu juga nanti bakal kita bahas sih, kayaknya seru ya kan?
0: Makanya.
1: Oke, sekarang kita bahas dulu nih tentang yang di kerupuk nih.
0: Betul.
1: Tetap di Pro2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Memang teman-teman Pro2, memang banget kalau misalnya di dalam video tersebut cuman ketawanya doang ya. Jadi kita secara visualnya ini tidak ada nih. Kalau misalnya kamu pengen lihat secara visualnya,
0: ya, di mana? Langsung di TikTok aja di TikToknya teman-teman Pro2, di TikTok kita di @pro2bdl.
1: Nah, ini dia teman-teman Pro2. Kalau misalnya kamu melihat dari TikTok kayaknya kelihatan deh nih. Betul. Mana nih?
0: Nah, kayaknya lo pegang dulu deh. Oke, sorry. Di sini teman-teman Pro2 ada bapak-bapak yang lagi melomba makan kerupuk.
1: Benar.
0: Ya kan? Dan ini menurut gue lucu sih dan menarik. Apalagi lagi ketemu bapaknya ini bikin apa ya, ikutan ketawa gitu.
1: Yes kan,
0: gitu. Dan menurut gua menarik untuk kita coba untuk lomba di 17-an kita nanti kalau kita mau ngadain 17-an dia.
1: Oke, bener sih. Gue juga kalau misalnya ngerasa kita kalau 17-an kan kita bakal ada perlombaan-perlombaan juga nih, Ki.
0: Iya, nanti akan datang.
1: Benar. Coba tolong asisten. Tolong
0: Laura.
1: Ini. Asisten tolong tarin lagi dong di depan kami ini. Oke.
0: Karena nanti kita akan ada lomba-lomba juga sama Pro2 ya.
1: Dan juga nih sama Pro2 dari TikTok kita nih ada yang komentar lagi nih. Aduh, aku masih nungguin nih. Wah, Ibrahim siap. Nanti kita bakal puterin nih lagu-lagu kamu. Kalau misalnya nih teman Pro2 juga nih yang pengen request juga nih, kamu bisa aja kayak Ibrahim nih. Karena kita bakal muterin lagu-lagu requestan kamu dan juga kita bakal bacain username kamu nih.
0: Betul.
1: Yang kita sekarang lagi live di TikTok kita di @pro2rri.
0: Jadi buat kamu teman Pro2 yang pengen request lagu kesukaan ada diputerin ya kan, bisa langsung aja di WhatsApp kita juga bisa nih teman Pro2 via WhatsApp dari 0811720895.
1: Oke, atau di Instagram kita teman Pro2 di Broadcaster Academy.
0: @pro2. Jadi kita tungguin sampai jam 10 malam nanti. So keep on tuning di POV.
1: Yes, Point of Viral.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, yang kembali mencatat hasil positif di ajang Moto3 2026. Pada minggu kemarin, 16 Agustus 2026, Veda yang berusia 17 tahun berhasil finish di posisi ke-9 dalam balapan di sirkuit Silverstone di Inggris. Hasil ini teman Pro 2 membuat Veda tetap bertahan 10 besar pada klasemen sementara di Moto3 2026. Performa konsistennya di musim debut menjadi perhatian sekaligus menunjukkan potensi pembalap muda Indonesia untuk bersaing di panggung balap dunia. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Dino Lamora. Untuk informasi menarik lainnya kamu bisa kunjungi di www.rri.co.id atau di aplikasi kita RRI Digital, download di App Store dan juga Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Faisal Priadi, barusan kita dengerin bareng-bareng ya. Itu ada salah satu requestan dari teman Pro 2 dari WhatsApp dari 0852-6835 sekian. Kata dia pengen dengerin Foto Kita Blur.
1: Benar.
0: Tapi memang lagu Faisal Priadi yang Foto Kita Blur ini kembali naik ya Dirga ya.
1: Yap. Karena setelah kita gue lihat dari TikTok nih teman Pro 2, banyak banget yang menggunakan backsoundnya lagu dari Faisal Priadi itu.
0: Ya, dan foto ada kita joget blur.
1: Ya. Benar. Joget berhasil.
0: Foto kita blur.
1: Mungkin nak nuna ni no gitu lah ya. Karena emang kita nih bisa joget Brazil, bisa.
0: Saya joget Indonesia kebetulan.
1: Nah, kalau misalnya gue ngomongin soal joget-joget lagi nih, gue dari tadi tuh banyak banget nih setelah gue lihat dari TikTok, dari Instagram, dan dari media sosial lainnya, banyak banget nih perlombaan-perlombaan di 17 Agustusan yang joget-joget.
0: Betul, karena lomba-lomba yang zaman sekarang ini menurut gue udah lucu-lucu banget sih.
1: Benar.
0: Dan banyak banget perlombaan yang bisa menjadi apa ya?
1: Apa tuh?
0: Rekomendasi untuk dicoba gitu ya.
1: Benar.
0: Gak cuma makan kerupuk, habis itu masukin pensil ke dalam botol,
1: gitu.
0: Ngeluarin bola dari kardus. Karena banyak banget sekarang
1: perlombaan-perlombaan yang bisa kamu ikutin. Betul. Seperti di video kali ini teman-teman. Ya. Karena di hari ini kita banyak banget video-video yang viral banget.
0: Betul.
1: Nih di yang TikTok ya. Kali ini kita ngebuka dari TikTok nih teman Pro 2. Ada salah satu video dari username-nya apa nih?
0: Dari @leli_aditya.
1: Nah ini adalah video yang benar-benar lucu karena di situ banyak ibu-ibu yang sedang lomba 17-an dan makan tepung enggak, ternyata di dalam koin itu
0: di dalam tepung itu
1: ada koin gitu,
0: dan malah ibu-ibu itu makan tepung ya, bukan ngambil koinnya.
1: Kita penasaran nih teman-teman, mendingan dari sekarang aja nih kita putarin dulu untuk kamu.
2: Oh denganku hiter, dengarkanlah nenya.
1: Memang ini cuma ketawaan aja nih teman Pro 2 ya. Seperti tadi, seperti yang awal, ini memang cuma tertawa-tertawa. Ini susah banget nih karena kita live TikTok nih ya, sambil pegangin ini nih. Gimana nih caranya nih?
0: Ya
1: kan?
0: Nah,
1: ya kan?
0: Kalau kamu pengen lihat visual teman Pro 2, kamu bisa langsung cek Instagram TikTok kita ya di @prodbdl, karena kita nunjukin dari video TikTok yang lucu ini gitu ya. Kan perlombaan ngambil koin di dalam tepung.
1: Dan kali ini nih, kalau kamu bakal dikasih lihat nih video nya nih sama di dalam pura. Kalau makin lama nih. Oke teman-teman, itu adalah salah satu video yang telah kita bahas. Dan betul, selanjutnya nih ada salah satu video yang gak mau kalah nih.
0: Betul, sebentar Dirga.
1: Dan karena memang di kali ini nih teman-teman semua, kita sudah kedatangan guest star yang bakalan kita mau sambut nih di segmen kita yang untuk telepon kamu nih teman-teman semuanya. Kita sudah kedatangan teman-teman dari Paskibra.
0: Wow. Paskibra mana tuh Dirga?
1: Nah, Paskibra apa yang lucu banget?
0: Paskibra
1: apa coba?
0: Apa ya? Paskibra kocak. Apa?
1: Paskibra kocak benar. Paskibra kocak positif lucu.
0: Terus Paskibra apa?
1: Nah, kalau dari gue nih itu ada namanya Paskibra Prajurit Kartika 4.
0: Gitu.
1: Itu dari mana Dirga kalau boleh tahu?
0: Nah, Paskibra Prajurit Kartika 4 ini dia berasal dari Kampung Sawah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten.
1: Wow, jauh banget ya kan? Kenapa gue ngambil? Kenapa kita ngambil dia ini di hari ini? Karena memang videonya itu mencapai 1 juta view teman-teman.
0: Oh ya?
1: Di perlombaan Paskibra Gerak Jalan. Gitu.
0: Tapi gue pernah ngeliat dan ini rame banget, dan gue ngeliat dari PBB-nya beda gitu.
1: Beda
0: dari,
1: karena dia gerak jalan.
0: Iya gerak jalan. Gitu. Dan ini ada apa ya? Tambahan yang menurut gue lucu gitu.
1: Benar. Iya kan? Ya, benar. Karena di salah satu akun Instagram itu view-nya 1 juta. Dan di Instagram lainnya view-nya telah mencapai 32 juta. Wow.
0: Iya. Wah.
1: Banyak banget yang menonton nomor 2 karena memang di situ ini videonya merupakan video yang sangat lucu banget. Dan seperti biasa kita bakal muterinnya untuk kamu. Pokoknya kalau misalnya kamu pengen lihat secara visual, kau bisa aja ngelihat di TikTok kita di
0: @pro2bdl.
1: Dan kali ini kita bakal muterin untuk kamu teman nomor 2.
3: Aku kan jump. Doa biasa ya Allah. Amin. Pasar. Pasar kerekam. Getek, getek. Jos. Lagi. Jos. Lagi. Jos, jos, jos. Tenang. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Mata sos. Ea, ea, ea.
4: Mari kita ibu.
1: Dan itulah teman-teman berdua, kalau misalnya kamu menonton dari TikTok kita, itulah merupakan

0: sebagai di bintang tamu acara TV
1: ya
0: gitu. Dan di hari ini tentunya spesial banget kita hadirkan untuk kalian semua teman Pro 2 ya. Gitu.
1: Jadi nanti kita bakalan terhubung langsung sama yang Danton sekaligus ya kan.
0: Iya. Ya, dan kira-kira. Juga nih gue ada yang lucu lagi nih, ada yang komentarin Ki dari video tersebut. Dia ngomongnya kan di dalam video itu kan dia enggak sendiri tuh. Di belakang tuh ada kelompok lain.
1: Ya.
0: Nah, kelompok lainnya sama aja lo rewind Ki. Di kelompok lain di belakangnya itu Bunga Matahari.
1: Wah, iya. Kan? Nah, gue nungguin Bunga Matahari itu ngapain
0: ada gitu. Ada komentar kalau misalnya ini lama banget nih kemudian yang Bunga Matahari jadi kuaci. Wah, soalnya bener-bener kayak nungguin Naruto lama kayak yang belakang tuh aduh pegel tuh keburu dia jadi kuaci kali ya.
1: Dan tau gak sih yang Bunga Matahari itu ya ada di salah satu akun sosial media di TikTok dia ngomen, by the way yang di belakang itu kita kak kan. Nungguin kelar kok gak kelar-kelar kan.
0: Gitu. Nah, kita penasaran nih kalau yang Bunga Matahari gimana. Kayaknya kita putarin Bunga Matahari deh. Enggak ya?
1: Kayaknya kita ide aja, Dir. Gitu loh. Gak ada briefing nih.
0: Dan juga masih banyak banget nih komentar-komentar yang lucu lagi teman-teman berdua. Kalau misalnya kamu pengen komentarin atau kamu pengen bertanya-tanya nih, karena kita selanjutnya ini secara langsung kita bakal mau ngobrol nih dengan Dantonnya langsung.
1: Iya, jadi buat teman Pro 2 yang penasaran sama Dantonnya gimana sih gitu kan, bisa ngobrol-ngobrol. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama Dantonnya sekali langsung ya.
0: Yap, benar.
1: Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen ngasih pertanyaan tentang kenapa sih kok video kok biasanya kepikiran kayak gitu, benar. Ya kan, bisa langsung kita kulik bareng-bareng teman berdua di malam hari ini. Langsung aja kasih respon kamu di malam hari ini di WhatsApp kita di 0811720925
0: atau di TikTok kita yang lagi live streaming sekarang teman berdua di @pro2rri Bandar Lampung. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuma di
1: POV
0: Point of Viral.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: terbaik kamu.
1: Yes.
0: Masih ditemenin sama Jirga Bimantara dan juga
1: Muhammad Aris, kita nomor 2 ya. Sekarang sudah jam 9 dan ini dia segmen yang kita tunggu-tunggu.
0: Yang ditunggu semuanya dari teman-teman. Betul. Mau itu di TikTok, mau itu di Instagram kita.
1: Ataupun yang memang lagi rame banget ini ya kan dibicarain ya kan.
0: Benar.
1: Video ini memang lagi happening banget, lagi rame banget kira-kira. Yes. Penasaran gak sih?
0: Kan? Penasaran gak sih wujud asli Wawan Gunawan?
1: Gugun.
0: Oke teman-teman, di kali ini kita bakal mau menelpon salah satu narasumber.
1: Betul.
0: Yang viral tadi nomor 2 dari Paskibra SMK Nurul

0: Oke,
1: okay, Wawan, sebelum kita mulai, mau dipanggil Wawan apa Gugun?
2: Kenapa kan?
1: Mau dipanggil Wawan apa Gugun?
2: Wih.
0: Mau Wawan, Gugun, apa Iwan? Nah, tadi ada beberapa komentar tuh yang minta dipanggilnya, Bang, panggil aja Gugun, kalau enggak Iwan, kalau enggak Wan tuh.
1: Iya, jadi maunya apa nih?
0: Apa?
2: Kok nama saya jadi berubah ya?
1: Oke, Wan, selamat malam.
2: Ya, selamat malam juga, Kak.
0: Sehat, Wan?
2: Alhamdulillah.
1: Di rumah.
0: Gimana, Wan? Setelah lo melihat nih, video lo kan viral banget nih di beragam macam sosial media nih. Tentunya di Instagram nih. Ya, gue kemarin kontak lo di Instagram karena gue melihat nih di salah satu Instagram nih, video lo nembus view ke 35 juta, Wan. Gimana
1: 32,
0: nih?
1: 32 ya.
0: Tanggapan dari lo?
2: Ya, sebelumnya itu tuh kayak kita tuh nggak ada rencana buat bikin konten kayak gitu sebetulnya. Cuma apa ya, tiba-tiba anjlok besar banget gitu tuh, tiba-tiba kayak viewsnya naik sampai puluhan juta.
0: Wow.
2: Kaget bangga kayak gitu loh.
0: Bangga lo ya. Lo sebagai anak paskibra yang biasa ngomong siap terima kasih.
1: Mantan lili.
0: Kok lo nggak, lo kayak gini, kayak lo kok berbeda sih dengan paskibra lainnya? Kan lo kan namanya gerak jalan tuh. Lo ngasih yel-yel itu suaranya beda itu ya? Nggak kayak siap terima kasih lapor gitu-gitu kan? Setahu gue paskibra kayak gitu tuh. Apa sih perbedaannya dengan lo nih?
2: Tentunya sangat berbeda banget sih. Kalau misalkan dari paskibranya tuh, tentunya kayak formal-formal serius gitu, Kak. Tapi kalau gerak jalan ya kita tuh kayak fun-fun aja sih.
0: Oh, berarti memang itu seru-seruan aja ya?
2: Seru-seruan aja sih. Wah. Jadi suara dibuat-buat gitu.
0: Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih, Wan, kita rewind lagi nih. Nah, yang memilih lo sebagai Danton itu siapa sih?
2: Dari kemauan diri saya sendiri sih, Kak.
0: Keren.
1: Oke. Kalau boleh tahu, lo kelas berapa ya?
2: Kebetulan baru lulus tahun kemarin sih, Kak.
0: Iya, berarti lo ini, lo dan kawan-kawan itu memang alumni ya? Apa gimana sih?
2: Iya.
0: Alumni dari SMK
2: Nurul Huda Baros.
0: Tapi lo dulu memang dari anggota paskibranya sana dong.
2: Iya, kebetulan dari anggota paskibra juga.
0: Oke. Nah, tadi pagi kan itu pengibaran bendera 17 Agustus lo. Lo datang gak sebagai alumni?
2: Kenapa?
0: Lo datang gak sebagai alumni ngeliat adik-adik lo pengibaran tuh?
2: Ya, sangat bangga banget sih. Tadi juga kita, kebetulan juga kita sebagai pelatih juga ya, Kak.
1: Iya, wah, luar biasa.
2: Harus wajib banget datang gitu tuh.
0: Oh, wajib didatang. Datangin untuk membimbing adik-adiknya.
1: Iya.
2: Banyak kayak gitu sih, kurang lebih.
0: Oke. Terus hal yang lo dapet nih, Wan, ketika lo tahu nih, wah, video gue viral nih. Terus lo ngerasa lo gimana nih? Wah, gue ganteng banget nih viral gini nih, ya kan? Lo pernah ngerasa kayak gitu gak sih?
2: Sumpah, Kak, itu saya apa ya, setiap di perjalanan tuh kan ada bocil-bocil kayak gitu ya, Kak, ya. Saya dipanggil Kiku.
0: Ternyata kiku di TikTok kita itu lu ya. Ah, lu nih, Wan. Gua kira mah apa itu. Oh, iya deh, gara-gara lo pas maju tuh, lo maju ke depan kiku gitu ya.
2: Iya.
0: Oh. Nah, yang nyiptain informasi itu siapa sih?
2: Apa maksudnya, Kak?
0: Yang nyipta informasi kalian semua tuh, saking kayak bener-bener kayak wow-nya itu loh, kayak sekali lagi, jos yang gitu tuh, itu siapa sih sebenarnya?
2: Ya, kebetulan kita kan anggota tim nih, jadi kita tuh kayak saling tuker pemikiran aja sih, kayak tuker pikiran gitu tuh. Kayak misalkan kalau misalkan dari saya gitu, oh gini nih maunya kayak gini, cocok nggak sih? Terus dari tim yang lainnya juga, oh yaudah boleh gitu tuh. Terus kalau misalkan ada kekurangan dilengkapi sama tim yang lainnya juga.
0: Nah, ada momen-momen lucu gak nih? Ketika lo membuat formasi itu tuh, ada momen lucu gak sih? Kayak orang kayak saling berdebat. Tapi itu memang salah satu poin-poin yang memang harus banget nih gue tunjukin nih, untuk supaya formasi gue lucu lagi nih. Itu ada gak sih perdebatan-perdebatan kayak gitu?
1: Halo?
0: Wah, Iwan ini habis nih kuota nih.
2: Gimana? Kita dari segi latihan aja kayak harus tahan tawa banget sih gitu tuh. Kita tuh sebetulnya bukan nggak tahan sama tawaan sih, kayak lebih ke sering sering ketawa tuh, jadi kayak terbiasa gitu loh kak. Pas gitu sama ketawanya dari semenjak latihan gitu.
0: Oke.
1: Ya. Dan juga nih Wan ya, gue mau nanya pas di hari-hari ya, kalian tuh kan mulai tampil di depan banyak orang tuh ya. Nah suasananya tuh kayak apa sih, dan momen yang nggak yang bisa kalian tiba-tiba makin semangat, dan momen yang menurut kalian makin semangat nih gitu untuk tampil dan pede gitu.
2: Ya. Poin utamanya sih kayak apa ya, dulu kan kita juga pernah post tuh ya, satu postingan tentang gerak jalan juga tahun kemarin. Dan alhamdulillahnya juga kita tembus tuh 10 juta. Nah tahun ini tuh kayak rencana tuh kita pengen lebih gitu tuh. Jadi kayak suasana tuh lebih semangat lah, lebih excited gitu tuh. Buat iya.
1: Gitu.
2: Iya pas di hari-hanya juga kayak gak usah malu lah gitu tuh. Jangan kayak malu gitu.
0: Iya.
2: Jangan sampai tampil gitu tuh kayak malu-malu, jangan sampai kayak gitu.
0: Benar, karena kita di sini udah malu-maluin ya. Masa malu-malu ya kan? Itu udah malu-maluin, masa malu-malu?
1: Udah malu, malu sekali ya kan.
2: Pasukan kita tuh udah terbiasa malu-maluin gitu, jangan. Kikuk.
0: Tuh, Wan. Dari TikTok nih, dari Ibnu Hamada nih. Tuh bahasa Sunda gimang gitu dia. Dia minta bahasa Sunda. Emang lu bisa bahasa Sunda?
2: Boleh, bisa banget, soalnya kita juga asal Sunda juga sih di sini.
0: Tapi gue pakai bahasa Lampung gimana? Lu Sunda, gue Lampung.
1: Kolep nih, kolep ya. Dua bahasa aku. Boleh.
0: Oh, tuh deh, ini pada yang ngasih tau kalau misalnya ini, Sunda KB. Oh, memang kali ini beberapa rata-rata orang Sunda semua berarti ya?
2: Iya, kita dari Sunda soalnya.
0: Oke. Tapi bogo kan anjeu, boy, bener gak itu?
1: Artinya apa Dir?
0: Aku sayang kamu. Kok gue lawan sayangnya? Itu biasanya gue kecewa itu gitu-gitu tuh.
1: Ya kan saya nanya artinya apa.
0: Oh gitu. Yaudah lah, berarti gitulah. Oke nih Wan, menurut lo nih harapan lo deh untuk teman-teman lo ketika udah viral gini nih.
1: Yeah.
0: Nah itu harapan yang lo pengen supaya teman-teman lo nih terjadi pada teman-teman kalian nih. Kayak
1: kan lo ini kan sebagai ada Danton cita-citanya gitu ya kan. Apa gitu?
0: Harapan lo nih untuk teman-teman lo kedepannya gimana?
2: Ya tentunya sih kayak lebih dikenal banyak orang, kayak kita tuh bisa gitu tuh.
0: Apa kikuk? Apa? Sekali lagi, jos apa gitu.
1: Sebentar ya, tolong. Saya kaget. Gimana Wan?
2: Gimana ya bilangnya ya? Kayak berharapnya tuh bisa apa ya, bisa lebih solid lagi gitu.
0: Wah ini kayaknya sedih deh, kita pakai yang ini aja deh. Ini sedih nih, ini yakin nih gue sedih nih.
1: Yang sedih ya,
0: Sedih ya. Satu, dua, tiga.
1: Ayo Wan.
2: Gak bisa sedih, sorry banget gak bisa sedih. Saya emang orangnya kayak gini.
1: Baru dikasih backsound yang sedih Wan.
0: Baru dikasih backsound sedih loh, masa udah gak bisa sedih sih.
2: Yaudah. Waktu kesehariannya juga ngelelucon aja gitu sama teman-teman.
1: Jadi apa nih kata-katanya?
2: Kata-kata apa ini?
1: Buat teman-teman.
0: Buat teman-teman. Ini udah backsound sedih loh. Yeah. Ayo dong, lucu terus nih. Kiku.
2: Apa ya?
1: Semoga sehat. Apa gimana?
2: Ini lagi mana sedih ya? Lagi mana sedih ya kak?
0: Iya, lagi mana sedih nih. Kita mana sedih sekarang ini.
1: Halo?
2: buat teman-teman semua ya, jangan lupakan perjuangan kita ya. Jangan sampai kayak lupain lah gitu. Proses-proses kita gitu selama 3 tahun ini sampai kelulusan saat ini juga masih bersama.
0: Oke, ngelak.
1: Sebentar. Lanjut, Wan.
2: Satu lagi, Pak.
1: Oke.
2: Dan jangan sampai lupa jalan pulangnya.
1: Karena kita
0: Allah semua kawan. Keren banget, Wan.
1: Memang sosok seorang Danton tuh memang keren ya.
0: Benar, kan? Jiwa korsanya ada.
1: Betul.
0: Jiwa korsa, apa korsa? Komando satu komando. Rasa.
1: Oke, gitu. Asik. Luar biasa. Ya
2: kan organisasi juga bagian dari keluarga kita sih, Kak.
1: Nah. Oke, betul. Selain di rumah, ya mungkin dari organisasi kita gitu ya, kan?
2: Iya, betul sekali.
0: Yes. Oke, Wan. Ini gue pengen nanya lagi nih, terakhir banget nih buat lu nih. Ada yang lo pengen sampaikan gak nih untuk teman-teman lo atau untuk keluarga lo yang ada di rumah atau untuk kesemuanya nih teman-teman atau lo pengen ngepromosi nih pas Gibra gua nih
1: di,
0: ini lo mumpung lagi kita lagi on air nih Wan. Lo sekarang lagi didengerin di Bandar Lampung tentunya nih,
1: dan
0: di
1: ada,
0: provinsi Lampung betul,
1: dan juga di TikTok kita nih ada 29.000 gitu nonton,
0: dan juga lo lagi gua streamingin juga nih di RRI Digital, lo bisa download juga di App Store maupun di Play Store nih. Apa yang lo pengen sampaikan nih kepada teman-teman lo nih? dan keseluruhannya nih.
2: Buat dari luar dulu ya, jangan dulu dari keluarga ya.
1: Oke.
2: Kalau buat dari luar sih kayak ayo gitu tuh gabung ke paskibra kita, gabung ke sekolah kita, karena ya school paskibra ini enggak cuman kayak formal kayak gitu, kita juga kayak banyak keseruan yang lainnya juga gitu tuh. Kayak misalkan dari kayak kemarin tuh gerak jalan, lomba paskibra dan lain sebagainya. Gitu.
1: Oke. Siap.
2: Karena di eskul kita tuh enggak mengandalkan cuman kayak lomba-lomba juga. Karena kita tuh udah menganggapnya organisasi itu sebagai kekeluargaan.
0: Oke. Okay. Gitu tuh. Oke. Ada lagi, Wan?
1: Ada lagi?
0: Harapan dan lu, harapan.
2: Kenapa?
0: Harapan. Iya, setelah dari keluarga harapan.
2: Kalau misalkan dari keluarga sih
1: gimana?
0: Gimana ya? Aduh sedih nih. Aduh sedih nih. Orang-orang di TikTok ledekin lu sih, Wan. Enggak sedih sih dia, Wan.
1: Lagi kikuk mah.
2: Saya harapannya tuh kayak ayo Pak gitu doain saya supaya saya bisa sukses gitu tuh.
0: Amin. Dan saya
2: apa gitu. Iya.
0: Oke. Oke, Wan. Semoga dari undangan dari kita Pro 2 RRI Bandar Lampung semoga bisa menjadi jembatan awal kamu untuk menjadi orang sukses ya. Amin.
1: Dan dari video viral kamu bisa lebih memotivasi untuk menjadi lebih apa ya? Lebih terang lagi, lebih apa ya?
0: Benar, ada
1: lebih semangat
0: untuk,
1: lagi gitu.
0: Sebagai inovasi untuk anak-anak muda zaman sekarang yang enggak mager-mageran ya, Wan ya.
1: Iya.
0: Oke, Wan? Oke, terima kasih, Wan.
1: Terima kasih, Wan, sudah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol bareng ya.
0: Oke, bye-bye.
1: Selamat malam.
0: Oke, memang itu dia ya dari teman Pro 2, dari Wawan, dari salah satu Danton dari Paskibra mana dia? Ya, dia salah satu Danton dari Paskibra SMK Baros.
1: Baros. Wow, dari Banten.
0: Ya, karena memang gue ngeliat dia sebagai Danton itu, kenapa gue ngundang dia di hari ini, Ki? Gue ngeliat dulu pasti ada perjuangan. Okay. Karena gue kan anak Paskib juga nih. Dulunya gue kan Paskib juga nih. Gue kayak ngeliat Danton itu pasti dia perjuangan, suara habis, terus belum mengkoordinasi teman-temannya juga. Betul. Itu pasti sulit banget sih, Ki. Makanya gue di hari ini untuk undang Wawan tadi karena gue memang termotivasi banget selain dia viral juga.
1: Okay. Gitu. Dan semoga lo juga kangen ya sama fase-fase itu ya.
0: Benar, fase itu. Tapi itu adalah fase yang gak mau gue ulang. Okay. Gitu.
1: Cukup sekali.
0: Cukup sekali. Ya. Oke, semoga Wawan itu adalah jembatan kamu ya untuk kedepannya. Amin banget. Itu gue doa banget terbaik untuk kamu dan semoga untuk teman-teman Paskibra prajurit Kartika 4 juga. Semoga nanti membernya bakal nambah banyak lagi, lebih banyak lagi.
1: Ya. Oke, itu dia teman berdua. Kita sudah ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita ya.
0: Benar.
1: Dan kamu masih temenin sama Muhammad Ariski dan juga
0: Dirga Bimantara sampai jam 10 malam nanti ini teman Pro 2 cuma jadi di POV
1: Point of Viral.
3: Teman terbaik kamu Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Makan Bergizi, majukan Indonesia.
4: Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari The User Guide to Being Human yang mengangkat cerita tentang arti menjadi manusia di tengah perkembangan teknologi yang makin canggih. Album ini dirilis lagu baru dari The Script, teman Pro 2 ya, dan diperkenalkan lewat mikrodramanya di media sosial, dan single utamanya The User Guide to Being Human juga mengangkat pendengar mempertanyakan kembali peran manusia di era robot, mobil terbang, dan juga teknologi yang semakin maju. Dan untuk merayakan album terbarunya, The Script menggelar tour Man in Arena Tour 2026 sampai dengan 2027. Dan kabar baiknya, Indonesia masuk dalam daftar tujuan mereka, dan The Script dijadwalkan tampil di Jakarta pada tanggal 3 April 2027. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Dino Lamora. Untuk informasi menarik lainnya, teman Pro 2 bisa akses di aplikasi kita di Era Digital, download di App Store ataupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: rasa rasanya baru kemarin.
1: Ya itu dia teman berdua dari Ardhito Pramono, rasa-rasanya ya. Barusan kita rasa-rasanya baru siaran dari jam 8, sekarang sudah hampir closing gitu.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar, dan sudah waktunya lah nanti kita bakal mau closingan ya. Betul. Tapi teman-teman kita ada gestar lagi nih di akhir acara kita nih. Kita kedatangan anak ketulus.
1: Oke, kita sambut ini dia.
2: Dino Lamora.
3: Guys, jadi video gue viral karena gue nyanyi.
1: Sudah selesai segmennya, sudah selesai.
3: Mungkin kita mau present dulu ya. Yes, kalau misalnya di hari Senin itu nanti kamu teman berdua bakal ditemenin tentunya sama mereka berdua ya dari saya lupa nama kalian.
2: Saya adalah Alex Munandar.
3: Bukan, ya? Wah, ada Dirga Bimantara,
1: terus ada Muhammad Ariski teman berdua yang bakal nemenin kamu
2: dan juga
1: bulan
2: selama bulan ini
3: nanti ya. Kita bakal nemenin kamu, terus juga ada Dino Lamora dan sebenarnya ada satu lagi teman-teman. Tadi dia udah siaran pagi ya.
2: Benar.
3: Tapi kita bakal berempat ini ada Salwa Aulia juga.
2: Salwa Aulia. Benar. Jadi enggak selamanya dengan Dirga Mantar dan juga Muhammad Ali di sini berdua. Masih juga ada Dino Lamora dan Salwa Aulia.
1: Aulia. Jadi jadi nantikan terus keseruan kita ya teman berdua, dan juga ada teman-teman dari Broadcaster Academy Bad Six yang bakal nemenin kamu setiap harinya dari Senin sampai Minggu.
3: Benar. Nah, kamu penasaran kan siapa yang besok bakal nemenin kamu di Hobby Space kan?
2: Bener gak?
1: Betul. Jujur, Hobby Space menurut gue kayaknya menarik nih.
2: Menarik kan?
3: Kalau gue sih
2: menarik.
3: Karena bahas sama hobi kan?
1: Hobi. Nah. Jadi buat kamu teman produ yang pengen hobinya dibahas atau pengen teleponan juga nih ya. Bisa langsung aja kasih rekomendasi hobi kamu di WhatsApp kita nantinya.
2: Benar. Gitu. Juga nih, kamu rekomendasi juga di Instagram kita di Broadcaster Academy.
3: Dan kalau misalnya teman produ minggu depan nih kan pasti kemungkinan nih harusnya sih ketemu saya dan juga Salwa ya.
2: Benar.
3: Ya,
2: kan?
3: Gantian dong masa mereka
1: terus. Karena kita seru sih.
2: Iya,
1: karena kita seru sih.
3: Udah deh, saya ngituin live aja berarti.
2: Nah, tapi gue yakin di minggu depan lebih ramai lagi sih pasti.
3: Amin ya. Karena kita bakal kedatangin
2: Tulus tadi kan.
3: Kita nantikan saja.
2: Iya.
3: Siapa tahu Spider-Man kita datang.
2: Udah ke-spill lagi sama gue.
1: Udah
2: ke-spill sama gue lagi, ya Allah. Aduh, sorry.
3: Tulus?
2: Ya, jangan dong.
3: Aduh. Hijau.
2: Oke, kalau misalnya penasaran nih siapa untuk tamunya di minggu depan,
1: yeah,
2: tetap dengerin terus ya di kita nih.
1: Perlu dimana Lampung di 92,5 FM.
3: Benar. Atau pantengin aja sosial media kita karena udah posternya udah baru, flyer juga udah baru.
1: Wow. Temen-temenin juga sama penyiar-penyiar baru.
3: Iya, karena Broadcaster Academy Bad Six ini lagi, wah gue ngeliat semangat
2: lagi semangat membara sih. Seperti ulang tahun Indonesia ke-81 sih.
1: Iya, dan kita juga mengucapin happy birthday.
2: HBD Indonesia. Ya, sehat selalu, panjang umur.
3: Amin. Oke, langsung aja ini Indonesia Raya. Tadi pagi ya harusnya.
1: Tadi pagi, dan nanti malam mungkin ya.
3: Oke. Okay. Mungkinnya kalian kayaknya harus pamit deh guys.
2: Benar, sudah waktunya untuk kita pamit.
1: Terima kasih Mora ya.
2: Terima kasih gestar kita.
1: Yaudah, oke. Terima kasih buat teman Pro 2 juga sudah mendengarkan kita dari jam 8 malam tadi. Dan kita sudah pamit dari penonton kamu nih.
2: Oke.
1: Ya, terakhir dari juga teman Pro 2. Let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 RRI Bantar Lampung. Teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
2: Sekali di udara,
1: tetap di udara.
2: Enak. Jadi kami mantara shining out.
3: Oke, bye.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti

0: asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Muli Manis Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

9,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di malam hari ini, tentunya di hari Senin 17 Agustus 2026, di hari kemerdekaan kita di 81 tahun Indonesia. Kita sih berharap Indonesia akan terus berkembang lebih baik gitu ya, tanpa ada perselisihan lagi, tanpa harus ada masalah-masalah yang berat. Kalaupun ada masalah pasti ada gitu ya, namanya sebuah negara pasti ada masalah. Tapi kalaupun ada masalah, mudah-mudahan itu bisa terselesaikan dengan secara baik, secara damai gitu ya, biar Indonesia bisa terus bisa dikatakan sudah merdeka, berdaulat, adil, dan makmur ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, di malam hari ini seperti biasa gue bakal temenin kalian semua di malam hari ini untuk beristirahat, terus juga lagu-lagu sudah gue playlist, mudah-mudahan kalian bisa terhibur di malam hari ini. Jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Cerita Penutup Hari sampai jam 11 malam.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Tunggu,

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: makan gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Oke, teman Pro 2 di malam hari ini, buat kalian mungkin sudah cukup untuk capek hari ini mungkin ya. Jadi hari ini sudah waktunya untuk kalian istirahat, dan mudah-mudahan besok, hari-hari esok lah ya, itu bisa lebih menyenangkan, lebih bisa terkendali. Jadi kita bisa menjalankan hari-hari selanjutnya lah, pokoknya lebih baik lagi. Di tentunya di hari kemerdekaan ini, di 81 tahun Indonesia, mudah-mudahan harapan kita, sekali lagi gue tekankan, mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik, permasalahan-permasalahan bisa cepat terselesaikan, terus juga para pemimpin-pemimpin kita bisa lebih bijak lagi, bisa lebih bertanggung jawab lah untuk memajukan Indonesia ya. Ya udah, kalau gitu teman Pro 2, gue juga harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih sudah dengerin program hari ini dari jam 5 pagi tadi. Dan gue bakal puterin lagu 1 jam ke depan sampai jam 12 malam nanti, sampai gue tutup siaran. Kalau misalnya kalian memang belum ngantuk, mudah-mudahan kalian bisa terhibur dengan lagu-lagu di 1 jam ke depan ini ya. Ya udah, kalau gitu gue pamit, terima kasih. Dan terakhir dari gue, let divide, share, and express your willingness on

0: nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengering atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.

0: semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

nggak familiar dengan Raden Inten II, namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Inten II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Inten II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Inten selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Inten II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada

Sahendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Halo?
1: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar, nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Teman Pro 2, sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali.
6: Pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Wai Kanan, sampai di sini kebersamaan kita sepanjang hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5.00 waktu di Syabaran melalui FM 103,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan semakin dekat tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada, inilah kami Radio Republik Indonesia UI Kanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa di tanggal 18 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya ada di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan maupun di luar Kabupaten Waikanan ya, yang pagi hari ini sudah senantiasa mendengarkan RRI Waikanan, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Yeni Ulistiana pendengar menemani Anda semua di Waikanan pagi ini untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026, yang mana akan menemani Anda semua insya Allah sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan adapun rangkaian program kita pendengar, seperti biasa sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung, yakni ada Mutiara Pagi, Berita Daerah Lampung Pagi, dan juga nanti di pukul 7 kita akan menyimak Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelah Warta Berita pukul 7.30 kembali Lampung Pagi ini melalui Pro 1 Bandar Lampung, dan juga nanti ada informasi BMKG juga. Dan di pukul 8 hingga pukul 9 Waikanan Pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SP Waikanan hingga pukul 9. Dan di pukul 9 kita akan kembali bergabung kembali ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung Pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian program kita di Waikanan Pagi ini pendengar. Untuk itu langsung saja kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Selasa 18 Agustus 2026 yang akan membahas tema tentang mewarisi nilai-nilai juang para pahlawan bangsa. Bersama narasumber kita, Haji Yulianto SE MPDI dari IKD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz Yulianto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakuh.
0: Ah, Masya Allah, ini Ustadz lagi kurang enak badan atau seperti apa Ustadz?
1: Enggak, aduan aja, batuk dikit aja.
0: Iya, baik, baik, ya, sehat Ustadz ya. Baik ya, dan ini tema kita masih kemerdekaan ya Ustadz ya.
1: Ya.
0: Oke, baik, mendengar untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita mewarisi nilai-nilai juang para pahlawan bangsa, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720 atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Yulianto SE MPDI. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahitu fillahi haqqa jihati wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fit dini min haraj millata ibrahim hanif wa ma kana musyrikin al-hayah. Para pendengar setia Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, marilah kita senantiasa syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, tentu pagi ini mungkin bisa melakukan berbagai kebaikan-kebaikan sebelum subuh. Apakah itu sholat sunnah sebelum subuh atau sholat lail dan yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ini bagian daripada tanda-tanda kita menjadi orang-orang yang baik. Mari kita juga sampaikan sholat dan salam kepada suri teladan kita, Nabi dan Rasul yang senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar di mana berada, menyambung apa yang menjadi sebuah tema dalam beberapa hari ini, bagaimana tentang peringatan kemerdekaan, maka saya ambil sisi lain adalah bagaimana mewarisi nilai-nilai juang para pahlawan kita ini. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, saya kira kita menjadi orang yang harus menjadi memiliki karakter untuk siap berjuang dan rela berkorban. Jadi tidak berpikir hanya sedang mendapatkan hak-hak kita, tapi di sisi lain kita juga apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang bisa kita berikan. Artinya berikan kewajiban-kewajiban kita, insya Allah hak-hak kita akan kita dapatkan. Jadi tidak hanya sedang menuntut apa yang menjadi hak kita, tapi insya Allah kita tunaikan yang menjadi kewajiban-kewajiban dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki karakter pantang menyerah di dalam apa saja. Apakah kita dalam proses belajar, apakah kita dalam mengarungi kehidupan ini, apakah kita dalam memperjuangkan keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita. Bagaimana menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki semangat pantang menyerah. Yang ketiga adalah bagaimana menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki yang namanya perasaan tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab kita di keluarga, bagaimana tanggung jawab kita di masyarakat, bagaimana tanggung jawab kita di dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Tanggung jawab kita sebagai hamba Allah SWT, sebagai orang-orang yang beriman, karena negeri kita adalah negeri yang senantiasa berdasar ketuhanan Yang Maha Esa, maka secara otomatis kita menjadi orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Tidak sekedar kita, urusan kita kepada sesama, tapi juga bagaimana urusan kita kepada Allah SWT pun tertanggung jawab kita kepada agama kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Sehingga kita ini mengisi kemerdekaan betul-betul memiliki rasa tanggung jawab. Tidak sekedar bagaimana kita mengisinya dengan hura-hura, dengan santai dan sering. Sesungguhnya negeri ini diperjuangkan dengan perasaan tanggung jawab al-mas'uliyah kita. Mas'uliyah kita, tanggung jawab kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Setiap kita nanti akan dimintain pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita senantiasa memiliki yang disebut dengan mujahadah, kesungguhan. Kesungguhan di dalam kehidupan kita ini. Termasuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kehidupan kita ini. Termasuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki nilai-nilai kesungguhan di dalam kita ini belajar, kesungguhan kita dalam mencari nafkah, kesungguhan dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira cukup banyak sebenarnya, tapi paling tidak inilah 4 hal mudah-mudahan bisa menjadi pintu kita untuk memberikan pertanyaan yang lain-lain sehingga nanti akan berkembang pula nilai-nilai juang dari para pahlawan kita. Saya kira demikian. Dirgahayu Indonesia yang ke-81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiah yang disampaikan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustaz tentang tema kita hari ini, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0817207909. Oke, penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa di mana ini?
2: Apin, Kang Ardi. Oh, merdeka, Kang Ardi.
0: Ya, merdeka. Oke, silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Ustaz juga sehat, Pak Ustaz, ya, sama keluarga besarnya. Ini masalah perjuangannya, Pak Ustaz, ya. Ternyata di Lampung juga banyak, Pak Ustadz, kita tidak bisa menutup mata dan telinga. Ternyata di Lampung banyak para perjuang pendahulu kita yang mempertahankan tanah air, termasuk pahlawan di Lampung, Pak Ustadz, ya. Misalnya nggak menyebut si banyak orang, kita nggak bisa memungkiri itu. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz, saya juga lahir di Lampung. Bagaimana caranya kita mewarisi apa mempertahankan provinsi Lampung? Apakah kita mau maaf, Pak Ustadz, ya? Mengerti, apakah dengan cara kita taat hukum atau pajak kita bayar tepat pada waktunya, apa yang lainnya, Pak Ustadz? Kita kan nilai-nilainya itu enggak ada, Pak Ustadz, ya, mempertahankan nilai-nilai Pancasila, hak-hak kita sendiri. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Makasih, Pak Ustadz, ya. Kang Ardi, saya selalu sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pin. Silakan Ustadz.
1: Halo.
0: Ya, silakan Ustaz.
1: Ya, Mas Alvin, terima kasih ya bahwa kita sebagai warga negara yang baik tentu kita ini mempertahankan apa yang sudah dirintis oleh para pejuang kita dahulu kita. Kita baca sejarahnya bahwa memang tidak kita pungkiri para pendahulu kita orang Lampung ini juga banyak yang berjuang untuk menjadi negeri yang merdeka, ya, terlibat gitu ya, walaupun tidak sedikit juga yang mungkin menjadi pengikut Belanda yang akhirnya menjadi pengkhianat bagi bangsanya. Itu nggak sedikit juga, dimanapun berada itu ada itu. Tetapi sekarang ini apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik, kalau memang menjadi bagian dari kewajiban kita, kita tunaikanlah. Misalnya pajak dan seterusnya. Adapun kalau misalkan kok pajak kita ternyata banyak yang digelapkan oleh para penyelenggara, nah kita sampaikan posisi kita sebagai warga masyarakat, kita sampaikan supaya pemerintah mengelola dengan benar. Dan bahkan kita sebagai bagian daripada anak bangsa ini buktinya juga memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk pengelolaan KRI ini, bagaimana sesuai dengan yang namanya konstitusi kita di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 itu kan sudah jelas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Walaupun kenyataan hari ini ternyata belum maksimal ini, masih banyak dikuasai oleh orang asing. Oleh karena itu, maka kita salah satu di antara perjuangan kita menyiapkan bagaimana yang akan datang negeri kita betul-betul masih panjang perjalanan. Meskipun kita secara merdeka itu sudah kita lalui, tapi ternyata masyarakat kita masih kondisinya belum memiliki kemerdekaan secara ekonomi. Nah, mudah-mudahan ke depan ini akan lebih baik lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah yang di sekitar kita. Kita mesti harus ambil bagian bagaimana supaya kita memberikan kontribusi yang positif untuk negeri kita ini. Contoh di antaranya bayar pajak tepat waktu dan seterusnya. Saya kira ini yang bisa kita lakukan. Adapun yang lain juga banyak. Kalau saya sebagai guru ngaji Ustadz, saya senantiasa tidak pernah berhenti-hentinya untuk terus memberikan pencerahan kepada masyarakat lingkungan yang mungkin bisa saya lakukan. Tidak lagi hanya berpikir dipanggil oleh masyarakat, tapi apa yang bisa kita lakukan. Walaupun kita ini memiliki murid katalah 5-10 orang, nah kita ajarkan terus bagaimana mereka menjadi para pelopor-pelopor kebaikan di tengah-tengah kehidupan umat manusia ini. Di saat ketika orang tidak lagi berpikir bagaimana untuk memberi, maka kita berikan yang terbaik pada ini. Insya Allah kita pun juga akan mendapatkannya. Saya kira demikian, Pak Saben.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan line telepon 269720 atau Anda juga bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Muhsin di Lampung Tengah.
1: Bunyi derajatnya kegedean.
0: Iya, storing ya. Pak Muhsin ya.
3: Ya.
0: Oke, Pak Muhsin. Silakan Pak Muhsin, pertanyaannya kepada Ustaz.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Muhsin.
3: Ya, terkait dengan pejuang-pejuang negeri atau para pahlawan yang telah gugur di memperjuangkan kemerdekaan ini, yang akan saya tanyakan apa bedanya di antara pejuang negeri dengan pejuang agama yang telah gugur, dan mereka itu samakah atau tidak di menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam hal pahala, di mana mereka itu berjuang sehingga gugur di medan perjuangannya, baik itu yang berjuang di bidang agama maupun di bidang negeri negara. Itu Pak Ustaz yang saya tanyakan. Jadi sama atau enggak itu kedudukan para pahlawan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, terima kasih sebelumnya atas penjelasan Pak Ustaz. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, luar biasa ini pertanyaannya ya. Jadi gini Pak, sesungguhnya kalau kita ini melinisik mempelajari apa-apa yang sudah dilakukan oleh para pejuang-pejuang negeri ini, itu dari awal, sejak dari awal memang mereka itu berjuang awalnya karena memang perintah agama sebenarnya. Bahwa makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan dijelaskan ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu dan di muka bumi harus dihapuskan dan seterusnya itu. Nah, saya perlu menyampaikan kembali bahwa kalaulah tidak 100%, katalah 90% itu adalah pejuang-pejuang kita dulu nih, karena memang orang-orang yang taat beragama gitu ya. Karena agama ini dari mulai proses ketika awal bagaimana datangnya Pak Portugis, datangnya Belanda, itu kan awalnya kan yang bangkit duluan itu kan para pemuka-pemuka agama kan. Dan mereka menyatakan bahwa negeri ini adalah bagian daripada perjuang kita untuk mengusir penjajah, itu bagian daripada agama kita. Nah, oleh karena itu insya Allah sama Pak, kalau memang kita niat dari awalnya adalah untuk memperbaiki negeri, mengusir penjajah di muka bumi, itu kan tidak sesuai dengan perikemanusiaan, perikeadilan dan seterusnya itu. Dan konstitusi kita di dalam undang-undang dasar negara kita sudah jelas di situ. Nah, sekali lagi, apalagi kalau kita tilik kembali sejarah-sejarah yang lain. Kita ini merdeka bukan diberi, Pak. Kita ini berjuang betul, gitu ya. Makanya ada yang berpendapat begini, Pak. Kita ini bukan dijajah, Pak. 350 tahun. Kita ini berjuang. Berjuang mengusir penjajah. Mengusir orang yang ingin mencaplok kita ini. Berjuang kita cukup lama, Pak, 350 tahun. Walaupun di situ ada juga yang di pengkhianat perjuangan itu sudah lazim ya. Nah, coba lihat bagaimana negeri sebelah kita itu yang namanya Australia itu, Pak. Itu dulu kapannya yang nanya suku aborigin itu, Pak. Itu sampai 10-20 juta, Pak. Hari ini habis, Pak. Tinggal berapa ribu, berapa puluh ribu gitu, Pak. Jadi mereka dijajah dan habis itu penduduk aslinya. Demikian juga yang namanya Amerika. Itu dulu kan suku Indian kan cukup banyak, Pak. Katanya 50 sampai 100 juta. Sekarang habis itu, Pak. Nah itu. Itu karena betul-betul dijajah dan perjuangannya tidak sebagaimana kita ini. Nah, alhamdulillah kita dulu para penggagas-penggagas negeri ini dulunya adalah orang-orang yang memang sangat taat dengan agamanya, sehingga proses dalam perjalanan bangsa ini ternyata lebih dahulu nilai Islam sudah masuk di tengah-tengah masyarakat, datanglah para penjajah, sehingga mereka memiliki satu kekuatan iman yang luar biasa, sehingga mereka memperjuangkan negeri ini. Sehingga sampai begitu panjangnya, dan alhamdulillah kita ini coba bayangkan. Biasanya Pak, negeri-negeri yang lain dijajah itu Pak habis Pak. Bahasanya pun juga jadi bahasa penjajah, kemudian adat istiadat penjajah, bahkan agamanya pun juga ada, agama penjajah. Kita ini alhamdulillah, Pak. Kalau untuk ada juga, mungkin wajar manusiawi. Tetapi kita ini ternyata, kita masih bangsa Indonesia, agamanya juga tidak berubah, betul ya. Terus sampai hari ini, luar biasa. Sehingga kita mesti harus berterima kasih, dan harus kita lanjutkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan kita ini. Bagaimana semangat pantang menyerah, bagaimana kita punya kepedulian, kita senantiasa memiliki semangat untuk berjuang untuk negeri dan seterusnya yang bisa kita mampu, karena kan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita pandangan kita seperti itu, bahwa sesungguhnya kita memperjuangkan negeri sama juga itu perjuangan agama sesungguhnya, karena agama memerintahkan kita ini untuk bagaimana masyarakat ini senantiasa memiliki kemerdekaan. Secara konsep yang gampang saja, Pak. Konsep la ilaha illallah kan tidak ada selain Allah. Ilah-ilah selain Allah SWT. Maka tidak ada yang namanya penjajahan-penjajahan. Kecuali kita ini memang hanya taatnya kepada Allah SWT. Sehingga yang lain-lain yang akan mengungkung negeri kita, mengungkung jiwa kita ini harus kita lepaskan dulu dengan konsep yang utama tadi itu la ilaha illallah. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Sabar yang menelpon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Eko Saputro di Metro. Maaf mau tanya di luar tema. Bagaimana hukumnya jika kita sholat berjamaah tidak menjawab amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah? Karena saya pernah menjumpai seorang makmum yang tidak menjawab dan hanya diam saja. Silakan Ustaz.
1: Bukan mungkin bukan men- tidak menjawab Pak, barangkali pelan, barangkali ya. Tapi yang jelas yang namanya itu kan kata-katanya yang luar biasa. Kita ini Al-Fatihah pembukaan dalam sholat itu kan dari mulai bacaan ta'awud, kemudian basmalah dengan pujian-pujian kepada Allah SWT terakhir. Di tengah-tengahnya itu kan kita ini kan pasrahnya kepada Allah SWT, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta tuh supaya kita beristiqomah dengan jalan jalannya orang-orang yang beristiqomah jalan kebaikan. Jalannya siapa? Orang-orang yang sudah dahulu siratul ladzina an'amta 'alaihim, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin dan seterusnya itu. Nah, bukan orang-orang yang senantiasa tersesat atau orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Maka wajar kalau kita mengucapkan amin. Saya kira gitu, Pak. Mungkin tidak kenceng barangkali ucapannya, tapi mungkin barangkali pelan. Saya kira mestinya harus kita, meskipun itu juga bukan sesuatu yang wajib ya, tapi kan memang begitulah kira-kira kalau kita aminkan apa yang menjadi bacaan imam, ya kita kan dapat pahala juga kan. Bahkan kita ini diampuni loh dosa-dosanya ketika kita menjawab amin. Saya kira demikian, Pak.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Ya, tema kita masih tentang kemerdekaan ya. Baik, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir di WKN dan Ustadz.
0: Iya, Pak Munir. Sehat, Pak Munir?
4: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat, ya. Silakan bertanya kepada Ustaz.
4: Iya, itu Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak.
4: Ya, ini Pak Ustaz, kan di zaman dulu kan, zaman Nabi kan, jadi orang iman itu kan 313 kan, bisa mengalahkan rombongan Raja Jalut itu kan lebih daripada 1000. Doanya Robana afri alaina sobron wa sabit aqdamana wansurna adal qawmil kafirin. Kemudian untuk pejuang kita Pak Ustaz kan, Jenderal Sudirman itu kan pada waktu itu kan dia kan gak sehat badan tahun 48-49 itu, cuman masih dia ditunggangkan ke medan peperangan dikenakan supaya minta pengarahan ya, dikarenakan beliau adalah sudah pengalaman berjuang. Nah, jadi kalau pun zaman sekarang Pak Ustaz, pemerintah kita menganjurkan jangan buang puntung rokok di sembarang tempat biar tidak jadi kebakaran gitu kan. Nah, jadi itulah Pak Ustaz ya, kira-kiranya Pak Ustaz bisa memberikan penjabaran atas pertanyaan saya untuk Pak Ustaznya. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur jazakallahu khairan. Assalamualaikum Pak Munir di Waikanan.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Munir. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Munir. Jadi yang pertama, di zaman Rasulullah 314 menghadapi orang-orang kafir musyrikin saat 1000 ya, ternyata Allah kasih kemenangan. Walaupun itu juga prosesnya enggak ujuk-ujuk Pak, prosesnya panjang. Dari awalnya memang bukan mau perang, mau mencegat kafirah dagang, tapi Allah SWT mempertemukan mereka dan akhirnya Allah kasih kemenangan. Di sisi lain juga Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu juga pertama memiliki strategis yang bagus, milih tempat di mana ada yang air itu di Badar itu kan ya. Yang kedua, ya, di malam harinya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu senantiasa berdoa kepada Allah SWT, sehingga pada akhirnya pagi-pagi itu mendapatkan tanda-tanda untuk bantuan dari Allah SWT. Mereka diberikan rasa kantuk malamnya, kemudian diberikan hujan, diberikan rasa tenang, dan adanya bi alfi minal malaikati murtifin, 1000 malaikat-malaikat yang bersayap sebagai bentuk Allah SWT memberikan dukungan. Itu Pak, kaitan dengan masalah apa yang Bapak sampaikan tadi. Yang kedua, bagaimana kita ini sekarang ini sebagai bagian dari bangsa ini ya, yang kaitannya untuk mengisi kemerdekaan ini. Lah kita ini loh, bagaimana untuk gampangnya untuk membuang yang lain pun rokok sembarangan. Mestinya ini kita harus belajar dari negeri yang lain ya. Ternyata membuang sampah itu nggak sembarangan, nggak gampang. Kalau pernah kita mungkin kita ke Kuala Lumpur atau ke Singapura itu bagaimana tuh? Begitu rapinya gitu ya di masyarakat. Sehingga betul-betul bisa membiasakan buat masyarakat. Nah kita ini kadang-kadang malah tidak membiasakan. Contoh orang-orang bermobil-mobil kadang-kadang membuang sampah sembarangan melalui jendela mobil dan seterusnya itu. Saya kira itu contoh yang tidak bagus lah ya. Apalagi kalau kita ini, negeri kita dalam suasana sekarang saat ini Pak, Masya Allah kan, ini kan dalam suasana kemarau panjang seperti ini, kalau misalkan kita tidak menjaga yang namanya kebiasaan yang baik kita, membuang sampah sembarangan, membuang puntung rokok di mana saja yang ada, itu bisa jadi kebakaran saya kira. Dan hal yang kecil memang, tapi ini perlu harus kita miliki, supaya kita kalau sebelum melakukan hal yang besar itu dari yang kecil-kecil dulu lah yang bisa kita. Ini saya kira mental kita bagaimana menjadi yang senantiasa berbuat yang terbaik untuk kehidupan ini. Kira-kira kalau seperti itu baik nggak kan gitu? Baik. Saya kira ini.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Dan jika memang masih ada, silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz di line telepon. Mungkin ini pertanyaan terakhir, tapi jika memang tidak ada, kita langsung kepada kesimpulan ya. Silakan line telepon 0721 269 720 atau WhatsApp di 0811 720 7909. Ya, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup Ustadz, silakan.
1: Ya, ya, terima kasih para pendengar di mana berada. Betapa pentingnya kita sebagai pewaris negeri ini untuk melanjutkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan kita dahulu, untuk memiliki semangat untuk pantang menyerah, semangat untuk terus belajar, memiliki perasaan tanggung jawab di dalam diri kita, ya, memiliki semangat untuk berjuang bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain gitu ya. Jadi karena berjuang itu mesti tentu akan ada yang dikorbankan Pak. Ada korban waktu, korban tenaga, korban ilmu, bahkan juga termasuk harta yang bisa kita korbankan. Kalau dahulu para pendahulu kita seperti itu, nah itu wajar. Karena memang mereka dengan totalitas gitu ya. Nah oleh karena itu mari melalui yang namanya semangat kemerdekaan 81 tahun ini, mari kita ambil pelajaran supaya kita bisa memiliki nilai-nilai juang yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita, depanding pada kita, para pejuang-pejuang yang sudah luar biasa. Mereka insya Allah jadi orang-orang yang syahid di jalan Allah SWT. Saya kira demikian para pendengar di mana berada. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini akan memberikan manfaat yang terbaik karena sesuai dengan pesan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kebetulan ampun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Di Lampung belum ya terjadi PHK yang begitu signifikan, sehingga kita juga harus terus mendorong ya, tetapi ya bagaimana penyerapan tenaga kerja.
2: Bahwa pesantren, misalnya masjid, musola, kita berbantuan, mana yang butuhkan, itu insya Allah kita akan bantu.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 18 Agustus 2026 dengan topik berita. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Topik berita

0: Kaca. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta memperluas akses pengalaman kerja bagi lulusan baru melalui program Magang Kerja Nasional. Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Agus Nompitu mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga penyerapan tenaga kerja sekaligus mengantisipasi potensi peningkatan pengangguran. Dia menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima di Senagar Lampung, saat ini hanya terdapat sekitar 27 laporan terkait permasalahan PHK. Menurutnya, kondisi ketenaga kerjaan di Lampung masih relatif terjaga. Hal itu salah satunya tercermin dari tingkat pengangguran terbuka atau TPT Lampung yang masih berada di bawah 4%. Agus menyampaikan berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung terbaru berada di angka 3,97%. Angka tersebut mengalami kenaikan tipis sebesar 0,02% dibandingkan Februari 2026 yang berada di level 3,95%. Meski mengalami peningkatan, Agus menilai kondisi tersebut belum menunjukkan adanya lonjakan pengangguran yang berkaitan dengan PHK dalam skala besar di Lampung.
2: Terkait dengan PHK ini, di Lampung belum terjadi PHK yang begitu signifikan, ya, sehingga kita juga harus terus mendorong ya, tetapi ya bagaimana penyerapan tenaga kerja. Dan alhamdulillah berdasarkan data publish di bulan Agustus oleh BPS masih terserap berkisar 35.000 orang ya yang terserap di lapangan kerja. Ini semua tentu fluktuasi ya dengan adanya peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja.
1: Agus menambahkan meski kondisi ketenagakerjaan relatif terjaga, namun kondisi tersebut tetap perlu menjadi perhatian sehingga pemerintah bersama berbagai pihak harus terus mendorong terciptanya lapangan kerja dan memperkuat penyerapan tenaga kerja. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga penyerapan tenaga kerja, sekaligus mengantisipasi munculnya persoalan ketenagakerjaan di tengah perubahan pasar kerja. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana investasi industri energi berskala besar mulai mengarah ke Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan industri Katipung dipersiapkan menjadi pusat pengembangan industri energi dan petrokimia yang terintegrasi dengan pembangunan fisik ditargetkan dimulai pada 2027. Berikut laporan selengkapnya.
3: Nah, bagaimana nanti keberadaan kawasan industri Katibung ini bisa mendukung terhadap ketahanan energi?
4: Kawasan industri Katibung di Kabupaten Lampung Selatan diproyeksikan menjadi salah satu pusat industri energi dan petrokimia terintegrasi di Indonesia. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pembangunan kawasan tersebut mulai memasuki tahap konstruksi melalui groundbreaking pada semester pertama 2027. Rencana itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan industri, investasi sekaligus ketahanan energi nasional. Saat ini penyusunan studi kelayakan kawasan industri Katibung masih terus dimatangkan sebagai dasar pengembangan kawasan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan posisi Katibung memiliki nilai strategis karena berada di kawasan Teluk Lampung dan berpotensi dikembangkan tidak hanya sebagai kawasan pengolahan energi, tetapi juga pusat logistik. Dalam rancangan master plan, kawasan tersebut dipersiapkan untuk mendukung aktivitas pelabuhan dengan kemampuan melayani kapal berkapasitas hingga 320.000 DWT. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menunjang kegiatan bongkar muat serta distribusi minyak mentah dalam skala besar. Pengembangan Katibung juga diarah untuk menjawab tantangan kebutuhan energi dalam negeri. Pemerintah menilai penguatan kapasitas pengolahan minyak menjadi penting di tengah kebutuhan bahan bakar minyak nasional yang masih lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri.
3: Nah, bagaimana nanti keberadaan kawasan industri Katibung ini bisa mendukung terhadap ketahanan energi ke depan? Satu itu. Yang kedua, mendukung logistik. Ternyata memang peran daripada Katibung sendiri, Teluk Lampung ini memang sangat strategis. Ini terbukti nanti dalam master plan-nya itu akan bisa menampung 3.200 DWT kapal. Jadi semacam very large, very large cruise carry kapal. Nah ini hanya dimiliki Singapura. Nah, nanti jadi kebanggaan punya Lampung dalam integrated kawasan Katibung.
4: Selain sektor pengolahan minyak, kawasan ini dirancang memiliki fungsi industri petrokimia yang terintegrasi. Dengan konsep tersebut, Katibung diharapkan tidak hanya menjadi lokasi kegiatan produksi, tetapi juga membentuk ekosistem industri yang terhubung dengan sektor logistik, energi, dan distribusi. Dengan target groundbreaking pada 2027, kawasan industri Katibung kini memasuki fase penting dari sebuah rencana jangka panjang menjadi proyek industri yang diharapkan mampu memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu simpul industri dan energi strategis di Indonesia. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dukungan pemerintah terhadap rumah ibadah tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga di

0: diarahkan untuk memperkuat aktivitas keagamaan dan pelayanan masyarakat. Melalui program bantuan hibah, sejumlah masjid dan pesantren di Kota Bandar Lampung memperoleh tambahan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan bantuan hibah kepada 20 masjid dan 5 pesantren sebagai bagian dari realisasi program Safari Ramadan. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung berbagai kebutuhan rumah ibadah, mulai dari pembangunan, rehabilitasi, hingga pengadaan fasilitas penunjang kegiatan keagamaan. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan, bantuan hibah tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kota terhadap penguatan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, rumah ibadah memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pembinaan umat. Sejumlah pengurus masjid mengaku bantuan yang diterima sangat membantu percepatan pembangunan maupun pemenuhan kebutuhan fasilitas. Ada yang memanfaatkan dana hibah untuk pembelian ambal, pendingin ruangan, hingga mendukung penyelesaian pembangunan masjid yang masih berlangsung. Program bantuan dana hibah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beribadah serta mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang berlangsung di lingkungan masjid dan pesantren. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Pemerintah kota juga berkomitmen terus mendukung pembangunan sarana keagamaan sebagai bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dan kehidupan sosial masyarakat.
2: Nah, hari ini akan kita cairkan dan nanti Bapak bisa manfaatkan sesuai kemarin yang Bapak butuhkan. Yang penting punya Bapak-Bapak, ini sudah akan kita bantu, bahkan sudah masuk rekening masing-masing, tinggal pelaksanaan. Nah, ini harus kita lihatkan kepada masyarakat, bahwa pesantren, khususnya masjid, musola itu dapat bantuan, mana yang dibutuhkan itu insya Allah kita akan bantu.
3: Bantuan ini lain dari yang biasa kita rutin bantu. Kita safari Ramadan, kita ada berapa masjid, udah itu pesantren juga kita berikan bantuan. Ya, harapan kita masjid juga yang dibangun kita bantu bisa selesai. Peningkatan prasarana-prasarana.
1: Eva Diana mengatakan bantuan dana hibah kepada masjid dan pesantren merupakan bentuk kepedulian pemerintah kota untuk mendukung kegiatan keagamaan sekaligus menjaga semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut membawa keberkahan dan semakin menguatkan kehidupan keagamaan di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim kemarau, masyarakat diminta mewaspadai gangguan kesehatan yang dapat muncul akibat cuaca panas dan kondisi lingkungan berdebu. Kepala Puskesmas Negeri Baru menyebut ISPA, demam, dan flu menjadi sejumlah gangguan yang kerap terjadi pada kondisi tersebut. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
4: Memasuki musim kemarau, masyarakat di Waikanan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai gangguan kesehatan yang berpotensi muncul akibat cuaca panas dan kondisi lingkungan berdebu. Salah satu gangguan kesehatan yang kerap terjadi yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Puskesmas Negeri Baru Kabupaten Waikanan, Cica Ratna, mengatakan kasus ISPA kerap muncul saat kondisi cuaca panas dan lingkungan berdebu. Selain ISPA, masyarakat juga rentan mengalami demam dan flu. Menurutnya, kondisi udara yang panas serta meningkatnya debu dapat menjadi pemicu gangguan kesehatan. Karena itu, masyarakat perlu menjaga kesehatan dan mengurangi paparan debu. Dia mengimbau masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Penggunaan masker dinilai dapat membantu mengurangi paparan debu yang masuk ke saluran pernapasan. Selain itu, masyarakat yang memiliki ketersediaan air yang memadai disarankan menyiram halaman secara berkala. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi debu yang berterbangan di lingkungan sekitar rumah. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan selama musim kemarau. Kondisi lingkungan yang bersih diharapkan dapat membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan.
5: ISPA, bapil, demam-demam ya, karena cuaca sama debu ini sih kemarau, jadi bawaannya itu aja. Yang lain kayaknya alhamdulillah aman. Saya mengharapkan, mengimbau kalau ada kegiatan pakai masker. Terus itu kalau memang air mencukupi ya, kalau bisa menyiram halaman dengan air yang secukupnya ya, ngebuang debu aja sih, itu aja.
4: Masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan yang tidak kunjung membaik. Pemeriksaan sejak dini penting untuk memastikan gangguan kesehatan mendapatkan penanganan yang tepat. Dirinya mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat selama musim kemarau. Kewaspadaan dan pencegahan diharapkan dapat menekan risiko ISPA dan gangguan kesehatan lainnya. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Umpu Semenguk meningkatkan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan bagi masyarakat setempat. Langkah ini dilakukan karena masih maraknya praktik pembakaran lahan dalam proses pengolahan pertanian dan perkebunan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
6: Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Waikanan meningkatkan edukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan. Edukasi dinilai penting karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, pekebun, dan peladang. Camat Umpu Semenguk Barusman kepada RRI mengatakan, sebagian masyarakat masih menggunakan metode pembakaran dalam mengolah lahan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena api berpotensi meluas dan memicu kebakaran. Menurutnya, aktivitas masyarakat yang mengelola lahan dengan cara membakar menjadi salah satu titik perhatian. Lebih masyarakat di wilayahnya banyak mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Dirinya menjelaskan pembakaran selama ini digunakan sebagian petani peladang dalam proses pengolahan lahan. Praktik tersebut dilakukan dengan menggunakan api untuk membuka atau membersihkan lahan. Ia menilai edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami resiko pembakaran lahan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan cara pengelolaan lahan yang lebih aman.
7: Kita di Semenguk ini memang mayoritas kita petani, pekebun, peladang seperti itu. Jadi cara pengolahan dan pembakaran hutannya melalui dibakar seperti itu. Tetapi melalui ini forum ini kita harus ada edukasi terhadap masyarakat ini, terhadap bagaimana bahayanya membakar lahan dan hutan. Nah, di Semenguk ini memang kita harus akui bahwa mayoritas adalah petani peladang yang mengolah atau mengelola terhadap itu dengan cara membakar dengan api sebenarnya.
6: Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Masyarakat diminta memahami dampak pembakaran lahan terhadap lingkungan dan keselamatan bersama. Dirinya berharap forum masyarakat dapat menjadi sarana memperkuat kesadaran masyarakat. Pencegahan sejak awal dinilai penting untuk mengurangi resiko pembakaran lahan dan hutan di Umpu Semenguk. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UMKM Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintah Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Waikanan, Desta Budi Rahayu menyampaikan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah, sekaligus menangkap peluang dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan nasional. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintahan Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan, Desta Budi Rahayu, kepada RRI mengatakan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah, sekaligus menangkap peluang dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan nasional. Desta menjelaskan, usulan ke tingkat provinsi ini selaras dengan arahan dan kebijakan Gubernur Lampung yang merencanakan penyaluran bantuan hibah berupa alat kerja atau produksi bagi kabupaten kota di Provinsi Lampung. Tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Waikanan juga bergerak aktif menjemput bola ke Bank Indonesia. Langkah ini dilakukan guna membuka akses permodalan dan sarana-prasarana penunjang lainnya bagi para pelaku usaha.
1: Saat ini, kita Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM naik kelas. Jadi pada saat ini kita lagi mengusulkan ada 3 UMKM untuk naik kelas untuk kita usulkan ke Provinsi Lampung. Selain daripada itu, upaya kita karena keterbatasan dana yang ada, bahwasanya kita juga selalu berupaya ini mendorong UMKM, bagaimana UMKM yang ada di Waikanan ini bisa naik kelas. Selain daripada bantuan provinsi, kita juga mengupayakan bantuan dari BI. Yang dalam hal ini perkembangan untuk ke BI itu lagi kita garap proposalnya. Proposal itu yang nantinya akan kita presentasikan di Bank Indonesia terkait permohonan bantuan hibah yang diberikan kepada UMKM. Usulan ke provinsi tersebut sesuai dengan arahan kebijakan dari Bapak Gubernur kita, bahwasanya memang ada beberapa alat yang akan dihibahkan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.
2: Melalui sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Waikanan, pemerintah Provinsi Lampung, dan Bank Indonesia, diharapkan program ini dapat terrealisasi dengan baik. Peningkatan sarana produksi dan daya saing ini diyakini oleh pihaknya mampu membawa UMKM Waikanan tidak hanya tumbuh tetapi juga naik kelas dari segi kualitas produk dan jangkauan pasar. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pemerintah dapat mengetahui kondisi real perusahaan termasuk perkembangan dan investasi, kesesuaian perizinan berusaha, serta pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan. Berikut laporan Robi Yudestika.
3: Setiap pelaku usaha yang telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan menjalankan kegiatan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM secara berkala kepada pemerintah. Kewajiban ini berlaku bagi pelaku penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Febriana, menjelaskan pelaporan LKPM bukan sekedar formalitas administratif, melainkan instrumen pengawasan yang digunakan pemerintah untuk memantau realisasi investasi. Perusahaan dengan modal lebih dari 500 juta rupiah wajib menyampaikan laporan setiap triwulan. Apabila terlambat atau tidak menyampaikan laporan, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan perizinan berusaha. Melalui LKPM, pemerintah dapat mengetahui kondisi real perusahaan, termasuk perkembangan investasi, kesesuaian perizinan berusaha, serta pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan.
4: bagi pelaku usaha yang tidak melapor itu ada sanksinya. Jadi ini wajib bagi mereka. Jadi ketika tidak melapor nanti akan diberikan teguran 1, teguran kedua kalau tidak melapor lagi, teguran 3 sampai dengan teguran 4, sampai dengan nanti ada penutupan sementara dan penutupan permanen bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPN.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap seluruh pelaku usaha memenuhi kewajiban pelaporan LKPM secara tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus mendukung tersedianya data investasi yang akurat dan berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi basket Kris 3x3 Siger Slam 3-on-3 ya, Siger Slam 2026 di Pusat Keramaian Publik. Konsep tersebut dinilai mampu mendekatkan olahraga kepada masyarakat sekaligus memperluas literasi melalui perpaduan kompetisi basket dan edukasi pembayaran digital. Berikut laporan Emprian Budi selengkapnya.
7: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung menyambut baik penyelenggaraan kompetisi basket Kris 3x3 Siger Slam 2026 yang digelar di pusat keramaian publik seperti mall. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan nilai terobosan tersebut efektif mendekatkan olahraga kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana memperluas literasi digital. Ia menjelaskan kompetisi di ruang publik membuat olahraga lebih mudah diakses dan disaksikan masyarakat dari berbagai kalangan.
8: Apresiasi dari kegiatan ini sebagai bagian dari literasi digital kepada dunia olahraga gitu ya. Dan kegiatan ini juga saya kira terobosan juga memperkenalkan olahraga di tempat publik mall seperti ini ya. Dan kita juga sudah mulai kok nih sepatu roda misalnya kita lakukan juga di mall ini juga, dan mungkin cabang-cabang olahraga lain nanti akan kita dorong juga.
7: Sementara itu, kompetisi basket 3x3 Siger Slam 2026 menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang memadukan olahraga, edukasi, dan digitalisasi dengan melibatkan ratusan atlet dari 108 tim dalam kompetisi basket 3x3 di Bandar Lampung. Diri berharap konsep serupa dapat terus dikembangkan untuk menghadirkan olahraga yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan prestasi olahraga di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
5: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas.

0: RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksana acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI_Bandar_Lampung.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh, emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
4: Satu. Yuk, liburan, yuk, liburan, yuk, liburan, yuk.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.